100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu, fansnya klub ya, klub Spurs ya, teman Pro 2 ini tim sepak bola nih. Ada informasi yang bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri kayaknya nih, karena Victor Wembanyama ini resmi mengikat kontrak termahal sepanjang sejarah San Antonio Spurs ya. Bintang muda Prancis itu memperpanjang masa baktinya 5 tahun lagi. Makin panjang betah nih kayaknya ya. Dirangkum dari berbagai sumber, tahun kedua, kontrak ini bisa mencapai angka sekitar $250 juta ya jika Wemby sampai di tahun kelima. Tapi angka ini belum diumumin secara resmi oleh pihak Spurs, teman Pro 2. Dan Wembanyama ini mengumumkan kontrak barunya melalui akun media sosial pribadinya. Dan unggahan itu langsung mendapat sambutan meriah dari para penggemar ya. Wembanyama ini rela memangkas nilai kontraknya demi masa depan Spurs ya. Keputusan itu tentu aja ngebuka ruang mempertahankan talenta muda berbakat, dan bagi Spurs ia adalah pemain yang diakui sebagai salah satu pemain dominan. Gak heran ya kalau Spurs menawarkan kontrak tanpa tanpa harus mikir panjang lagi, teman-teman. Udah auto ya, auto ACC pokoknya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan ini.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu masih di Sepada Taman Pro 2. Gimana kabar kamu di jam 7:30 pagi ini? Udah mandi, udah sarapan belum nih? Atau kamu udah siap-siap nih lagi dan lagi prepare ya mau liburan nih, karena kita masih ada di nuansa weekend ya Taman Pro 2 sebelum besok hari Senin yang balik lagi padet ya. Anyway, ini gue masih tetap ya kasih kamu asupan-asupan informasi yang penting, seru, ringan juga sih, gak terlalu berat ya. Kayak yang satu ini Taman Pro 2 ada kabar dari NMIX yang menunda konser tur dunia yang tajuknya itu Episode 1 Zero Frontier yang dijadwalkan berlangsung di Kaohsiung ya pada 11 Juli. Dan penundaan itu dilakuin Taman Pro 2 setelah pemerintah setempat itu menetapkan 11 Juli sebagai hari libur akibat topan Buffy ya. JYP Entertainment selaku agensi Taman Pro 2 ini ngumumin keputusan ini melalui pernyataan resmi ya kepada para penggemar. Dan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca tentu aja ya, bersama tim artis yang mendampingi NMIX-nya itu sendiri. Hari pertama konser yang semula dijadwalkan berlangsung di tanggal 11 Juli kemarin ini dipindah ke besok nih tahun kedua ya, 13 Juli 2026. Dan lokasi konser

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Oke, tahun kedua kayak biasa juga ya di Spada. Nanti kamu tinggal lihat aja nih di Instagram bakal ada apa ya. Buat kamu mungkin yang sering mantengin Spada ya, perdua Banten, harusnya udah gak asing ya, karena gue disitu buka voting. Ada 3 girl group ya dari K-pop tahun kedua yang gue taruh di situ. Ada Nona. Nona sih sebenarnya dari Indo ya, kebetulan gak apa-apa deh karena lagunya lagi rame juga ya. Terus ada Blackpink sama Aespa. Jadi kamu tugasnya tinggal voting aja, nanti pemenangnya girl groupnya ini bakal gue puterin 3 lagunya tanpa jeda ya, spesial buat kamu, khususnya yang fans-fansnya nih ya. So langsung aja pantengin Instagramnya RRI Pro 2 Banten di @RRI_Pro 2 Banten.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Seratus satu koma enam Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ya teman Pro 2 ini udah mau jam 8 aja. Tadi kayaknya langit tuh masih gelap-gelap subuh, gimana sekarang udah cerah banget nih teman Pro 2. Dan gue reminder lagi kamu, masih banyak waktu buat kamu yang mungkin belum sempat ya buat request lagu di pagi ini teman Pro 2. Dan gue juga ingetin lagi terakhir banget, kamu boleh langsung cek Instagramnya RRI Pro 2 Banten gitu ya. Nanti kamu tinggal follow voting aja di situ. Gua ada 3 nama girl group ya, K-pop ya, dan bukan K-pop sih ya, ada 2 K-pop, satunya bukan sih, tapi satu ini yang buat K-pop nih, lagunya lagi viral banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang ngaku fans berat dari Aespa, Blackpink ataupun Nona, wajib banget standby dan lihat nih. Nanti lagunya bakal gua puterin 3 lagu tanpa jeda spesial buat kamu.

Oke, teman berdua, kayak tadi udah gue bilang, di abis ini gue mau bacain siapa pemenang kita nih ya di voting sepada pilih lagu kamu. Dan kalau gue lihat ini yang menang, wow, ini selamat buat kamu fansnya Nona teman berdua. Karena Nona menang voting nih ya, ngalahin Blackpink dan aespa dengan perolehan suara itu 50% ya. Blackpink itu di 17 dan aespa itu di 33%. Thank you banget yang udah voting. Buat mungkin buat fansnya Blackpink, buat fansnya aespa jangan berkecil hati ya. Siapa tahu nanti besok atau minggu depan nanti ada bakal ada voting ulang lagi ya yang masukin nama Blackpink ataupun aespa. Tapi sekarang buat kamu fansnya Nona wajib bergembira ya dan berjoget bersama karena kayak yang gue udah janjiin juga gue bakal puterin 3 lagu ya dari Nona berarti sebagai pemenang polling di pagi ini. Dan lagu pertama yang gue puterin itu judulnya Work ya, kerja. Padahal ini lagi weekend tahun kedua. Terus dilanjut sama lagu Nona yang selanjutnya itu Sizzle. Dan lagu ketiga sebagai penutup nih ya, lagu yang lagi rame banget diputar di mana-mana, yang lagi viral, yang nyampe banyak juga parodinya, kamu pasti tahu, yaitu Rollerblade. So tahun kedua, mari kita dengerin nih lagu dari Nona. Dimulai dari Work. Here we go.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Nomor 2, informasi yang menarik banget datang dari black metal asal Washington ya, Holder, yang merilis single terbaru berjudul In Blood, In Earth. Ya, berarti ini ada darah di dalam bumi, apa artinya ini ya? Nah, lagu ini menjadi karya terbaru setelah View From Nempton yang lebih dahulu dirilis pada Juni tahun ini. Perilisan single baru berlangsung tidak lama setelah Holder ini resmi bergabung bersama label rekaman Season of Mist, dan kerjasama ini menjadi langkah baru band dalam apa ya, kayak memperluas distribusi karya-karyanya nih ke pasar musik. Nggak cuma domestik tapi juga internasional. Single In Blood In Earth ini menjadi bagian dari album penuh ketiga Holder yang bertajuk Verbolgen. Album ini dijadwalin meluncur di 7 Agustus ya, dengan membawa 9 lagu bernuansa black metal yang

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

101,6 Pro 2 teman terbaik kamu. Ada kabar yang baru banget kejadian nih teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ya. Inggris ini berbalik unggul 2-1 atas Norwegia ya. Pada babak tambahan waktu perempat final Piala Dunia 2026 dan Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan sementara di Trillion lewat 2 gol yang dicetaknya ya. Dan bisa dibilang hasil Piala Dunia 2026 ini juga Bellingham ini jadi penentu ya Inggris ke semifinal teman Pro 2 ya, pulangkan tim Norwegia ya. Dan keunggulan itu bertahan sampai babak itu, pertandingan itu berakhir gitu ya. Wow, kalau kamu lihat sih Taman Pro 2 ini pertandingan yang penuh gengsi juga sih ya, karena di Norwegia kan ada nama-nama besar kayak Erling Haaland, ada Odegaard ya kan. Banyak banget lah. Terus di Inggris juga ya apalagi ada Harry Kane gitu ya, Taman Pro 2 ada Jude Bellingham juga, ada John Stones ya, dan jujur gue juga terkejut juga sih ya bisa ngelihat Norwegia ini bisa ngasih perlawanan yang segitu sengitnya ya. Norwegia ini emang salah satu tim yang penuh kejutan ya teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ini ya, setelah Tanjung Verde ya yang kemarin tuh viral banget ya. Siapa sangka gitu kan Tanjung Verde bisa segitunya keren mainnya. Norwegia juga sama ya. But again, Inggris masih terlalu kuat teman Pro 2 buat Norwegia, dan mungkin ini belum rezekinya Erling Haaland ya. Walaupun Erling Haaland sekarang lagi jadi artis dadakan, tiba-tiba banyak banget fansnya ya teman Pro 2. Harusnya kamu fans Inggris ini pagi ini moodnya sih lagi baik banget nih ya teman Pro 2 ngeliat kabar ini.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kita masih lanjut ngomongin tahun Pro 2 ya, soal Piala Dunia 2026 nih di jam 8 lewat 52 menit ini ya. Dan di sini gue mau kasih update real time nih dari Argentina versus Swiss ya, quarter final FIFA World Cup 2026. Jadi ini tuh hasil sementara ya tahun Pro 2, dan bisa kamu lihat juga ya di rrd.co.id, karena di situ langsung tertera tuh ya. Kalau kamu klik kategori Piala Dunia langsung ada tuh kayak real time skornya nih sejauh ini berapa-berapa gitu ya. Terus siapa aja nih pemain yang dapat kartu kuning gitu, yang cedera gitu ya. Jadi langsung aja mampir ke rri.co.id ya. Dan sejauh ini masih kedudukan 1-0 tahun Pro 2 ya, Argentina 1 Swiss 0 gitu ya. Dan ini kan hasil sementara, bisa jadi nanti satu sama, bisa jadi atau Argentina nambah kedudukan gitu ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang ngaku nih pecinta Piala Dunia, terus dukung ya tim favorit kamu lah ya. Kalau gue di sini ngedukung siapa ya? Tadi tuh gue dukung Norwegia teman Pro 2, tapi kan Norwegia udah pulang ya. Jadi gue ganti jagoan deh, ini gue kayaknya dukung, karena kebanyakan dukung Argentina, gue mau tampil beda nih. Gue kayaknya dukung Swiss deh gitu ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: yang
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini jangan sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ya, gak kerasa banget teman-teman berdua, ini udah jam 9 aja nih ya. Dan sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen santai siang ya, sampai jam 12 nanti, dari jam 10 sih sampai jam 12. Tapi sebelum itu gue mau ingetin lagi kamu, masih ada waktu yang mau ke selagu ya, lagu-lagu penyemangat pagi versi kamu ya tahun produa. Tinggal langsung kirim aja ke WhatsApp kita di 081 11 45 116. Dan tentu aja selain lagu, kamu juga boleh banget kirim-kirim titip salam juga boleh, mungkin buat orang-orang yang lagi kamu kangenin, keluarga gitu ya, pasangan, teman, sahabat, boleh bebas banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita atau ke di DM Instagram ya, di @rri_produabanten.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Oke, okay, Tamem Radio 2 buat kamu yang bingung mungkin ya di weekend tanggal 12 Juli ini bingung mau kemana, pas banget karena gue mau kasih kamu beberapa mungkin bisa jadi destinasi baru buat kamu yang ini deket-deket sih ya. Buat kamu warga Banten ini gue kasih rekomendasi deket kok, nggak jauh-jauh, nggak di luar Banten pokoknya ya, nggak nyampe nyebrang pulau, nggak. Ini di kota Cilegon ya, Tamem Radio 2. Destinasi pertama yang bisa kamu singgahi yaitu Pulau Merak Besar ya. Ini tuh berlokasi di Taman Sari Pulau Merak, Tamem Radio 2. Ini merupakan termasuk ke pulau hutan lindung gitu ya, dengan luas pulau itu sebesar 40 hektar, luas banget. Jadi kamu gak perlu khawatir bakal mepek-mepek ya sama orang-orang. Pulau ini sangat cocok ya buat bersantai, ngabisin waktu di liburan tahun kedua. Cocoknya sih bareng keluarga sih, rame-rame ya, sambil gelar tiker gitu kan, makan pakai rantang. Aduh, enak banget ya, kayak adegan sinetron tahun kedua. Next, tadi ada Pulau Merak Besar, kalau ini ada Pulau Merak Kecil, Tamem Radio 2 ya. Sesuai namanya, pulau ini tuh terletak di Merak Kecil, Mekarsari, Pulau Merak, Cilegon. Pulau ini itu punya keindahan koral yang bagus banget dan aduh, gue belum sempat sih mau ke pulau ini ya. Gue mau snorkeling, mau nyelam-nyelam gitu, Tamem Radio 2. Dan untuk sampai ke pulau ini, kamu cukup menyewa kapal seharga Rp10.000 sampai Rp15.000 aja ya. Dan makin ramean harusnya makin murah juga ya, karena kita bisa PT-PT atau patungan urungan ya. Dan terakhir, Tamem Radio 2 ya, kalau kamu mungkin lagi gak pengen yang air-air, laut-laut, pantai gitu ya, bisa ke Gunung Batur ya. Gunung Batur ini bisa jadi tempat wisata di Cilegon buat kamu yang suka banget sama hiking, camping ya. Selain itu di sini juga kamu bisa naik gantole, selain itu juga bisa ya sedikit mempelajari flora sama fauna yang ada di sana. Tamem Radio 2, lokasinya juga gak terlalu jauh ya. Ini 8 km aja dari pusat kota Cilegon. Lokasinya tuh ada di Gunung Batu, Desa Mekarsari, Pulau Merak, Cilegon ya. Nah, dari antara 3 ini kamu mau kemana, Tamem Radio 2? Atau mau langsung hajar 3 tempat sekaligus nih dalam satu tempat, satu waktu?

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita coba balik dulu nih ya ke lapangan hijau sepak bola Indonesia. Setelah tadi kita cukup banyak bahas soal Piala Dunia, ya lapangan hijau luar negeri terus nih. Ini ada kabar yang menarik banget dari Persija Jakarta yang ternyata udah enggak membutuhkan tenaga dari seorang Rio Matsumura lagi, teman Pro 2. Kedua belah pihak ini udah sepakat berpisah musim depan ya. Rio Matsumura ini bergabung dengan Persija itu sejak awal musim 2023 sampai 2024. Dan gelandang asal Jepang itu segera membuktikan kualitasnya ya lewat penampilan yang konsisten ya. Nggak kaleng-kaleng berarti tahun kedua ya. Nah, kecepatan, terus apalagi kreativitasnya di lapangan, visinya gitu ya. Ini menjadi kekuatan utama Persija ya, khususnya si Rio Matsumura ini ya. Kontribusinya itu menghadirkan keseimbangan sekaligus ancaman juga bagi tim lawan. Nah, Presiden Persija tahun kedua Muhammad Prapanca ini bisa dibilang mengapresiasi ya dedikasi Rio Matsumura. Profesionalismenya itu dinilai kasih kontribusi besar banget ya selama membela sang macan kemayoran. Sedikit info lagi teman Pro 2, Rio Matsumura ini mencatatkan 68 penampilan ya bersama Persija di semua kompetisi resmi. Ia berkontribusi dengan menyumbang 17 gol serta 18 assist.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Sekarang waktu info pro 2 bareng gue Nando Putra. Informasi pertama teman pro 2, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkuat pengawasan pelaksanaan Domestic Market Obligation atau DMO sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan pemenuhan kebutuhan batubara sektor kelistrikan maupun non-kelistrikan ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menyiapkan langkah tersebut untuk menjamin kecukupan pasokan batubara bagi pembangkit listrik tenaga uap milik PLN. Kebutuhan batubara PLN pada 2026 mencapai 154 juta metrik ton sesuai perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menyiapkan pelabuhan Celukan Bawang untuk membantu mengurai kepadatan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Persiapan ini tahun per-2 ditujukan menghadapi angkutan Natal 2026, Tahun Baru 2027, dan Lebaran 2027. Pemerintah membahas percepatan penguatan infrastruktur transportasi Bali pada sektor laut dan udara. Pengembangan pelabuhan dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta perjalanan wisatawan menuju Pulau Dewata Bali.

0: Dan kabar ketiga, tahun kedua, Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sandring. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan yang berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai tiga posisi terdepan. Sementara itu, tahun kedua, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Sekian nanti ke Fabra 2 hari ini, tahun kedua. Setelah ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Balik lagi di Santai Siang Taman Mera 2 ya. Sebelum lanjut di Santai Siang ini, gue mau tanya kabar kamu nih yang begadang-begadang nonton Piala Dunia ya. Dari jam berapa ya Taman Mera 2 Piala Dunia udah berlangsung? Dari jam 2 tadi ya, sampai sekarang udah mau jam, udah lewat jam 10 malah. Semangat terus deh buat kamu ya yang weekend ini bukannya healing-healing malah nonton Piala Dunia. Apalagi sekarang Argentina sama Swiss lagi, wow, lagi panas-panasnya, lagi sengit-sengitnya. Ini Taman Mera 2 gak nyangka banget ya, nyampe extra time loh, Switzerland yang 10 pemain itu bisa nahan Argentina yang full tim. Wah keren sih ya, aplaus ya Taman Mera 2 kalau dari gue pribadi sih. So anyway, tapi gue gak ngebahas soal Argentina lawan Swiss nih ya, karena di sini gue mau agak nyebrang dulu nih Taman Mera 2. Ada informasi yang menarik banget dari Big Hit Music ya, selaku label yang menaungi BTS, katanya membantah tuduhan kalau lagu Swim di album kelima BTS itu menjiplak lagu demo karya penulis lagu Amerika Serikat yang belum di publik, yang belum dipublis, kayak gitu ya. Nah, menurut warta kantor berita Yonhap, Big Hit Music ini menyebut klaim tersebut itu tanda kutip sepihak dan berjanji akan memberikan tanggapan hukum yang kuat. Penulis lagu bernama Steve Cooper, John Sadler, dan Graylin Johnson ini mengajukan gugatan di Amerika Serikat dengan klaim kalau lagu Swim itu dalam album kelima BTS yang berjudul Arirang itu memiliki kesamaan substansial dengan lagu mereka yang berjudul yang sama juga ya, menurut warta Billboard pada hari Kamis kemarin. Judulnya sama dan mungkin secara nada juga sama ya, makanya ini digugat gitu ya Big Hit Music Taman Mera 2. Para penggugat dalam gugatan mereka itu mencantumkan Hype America dan Big Hit Music sebagai tergugat ternama, dengan para penulis lagu yang mencakup mantan anggota One Republic yaitu Ryan Tedder.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu, ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 buat teman terbaik kamu. Tanpa dua ini ada kabar yang jujur bikin gua kaget banget sih ya. Jadi dunia sepak bola Afrika Selatan ya, ini baru banget berduka setelah gelandang tim nasional ya, Jayden Adams, ini meninggal dunia tahun kedua di usia 25 tahun. Kabar duka ini diumumkan oleh Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan ya, hari Sabtu kemarin. Sampai sekarang sih so far penyebab meninggalnya Adams ini masih belum diumumkan secara resmi tahun kedua. Kepergiannya ini tentu aja mengejutkan publik ya, karena sang pemain itu baru banget ya ngebela negaranya itu di Piala Dunia FIFA 2026 tahun kedua. Dalam pernyataannya, Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan bilang kalau Adam ini sebagai sosok ya ngebela negara itu dengan penuh kebanggaan dan keberanian ya. Organisasi itu juga menyebut kepergiannya sebagai kehilangan besar ya bagi keluarga, rekan tim, dan khususnya sepak bola Afrika Selatan tentunya ya. Sedikit info tahun kedua, Adams itu tampil dalam 3 pertandingan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 ya. Ia menjadi starter kit saat timnya itu bermain imbang 1-1 lawan Republik Ceko dan kalah 0-2 ya dari Meksiko. Terus ia masuk sebagai pemain pengganti saat Afrika Selatan itu mengalahkan Korea Selatan 1-0. Adams juga berada di bangku cadangan ketika langkah timnya itu terhenti ya setelah kalah dari Kanada di tanggal 28 Juni kemarin. Perjalanan Adams di Piala Dunia ini berlangsung di tengah suasana duka pribadi ya. Neneknya Mariana Adams juga itu meninggal dunia ya sehari sebelum laga ngelawan Republik Ceko. Tapi walaupun begitu, Adams tetap memutuskan untuk tampil maksimal ya membela negaranya. Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Olahraga, Seni, dan Kebudayaan Afrika Selatan ya, Gaetan McKenzie. McKenzie juga sempat bilang kalau dia itu sempat ngehubungin Adams ya untuk menyampaikan bela sungkawa ya atas meninggal sang nenek. Menurutnya keputusan Adams tetap mengenakan seragam tim nasional ini menunjukkan karakter dan profesionalisme yang luar biasa.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan ini ada satu requestan lagu nih dari teman kita Kak Zahra di Ciracas, minta diputarin lagunya Bernadia yang untungnya ya hidup harus tetap berjalan. Thank you banget ya buat Zahra. Semoga lagu ini bisa jadi penyemangat ya buat kamu, apalagi yang baru banget begadang nih nonton Piala Dunia 2026. So, teman Pro 2, ini dia requestan dari Zahra, Bernadia dengan untungnya. Here we go.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

101,6 Pro 2 Banten, teman-teman terbaik kamu. Tahun kedua ini di penghujung siang ini yang gak kerasa banget ya. Tahun kedua rasanya kayak baru banget tadi gua buka siaran ya hari ini. Sekarang udah mau masuk pertengahan siang aja nih tahun kedua. Gimana kabar kamu? Di pertengahan siang ini di jam 11 lewat 19 menit nih tahun kedua. Apa masih sibuk keliling-keliling ngabisin waktu, ngabisin weekend sebelum menyambut hari Senin, yang mana hari Senin itu selain harga naik, kesibukan juga naik juga ya tahun kedua. Semangat teruslah buat pokoknya buat kamu ya. Dan tahun kedua ini ada informasi yang siapa tahu ini penting buat kamu yang lagi mungkin lagi kepo sama harga emas sekarang tuh. Sekarang berapa nih, lagi naik atau lagi turun nih? Siapa tahu kamu lagi mau mulai investasi emas ya. Harga emas Antam tahun kedua di logam mulia itu tercatat stagnan ya, atau stabil nih di perdagangan akhir pekan per hari ini ya, Minggu 12 Juli 2026. Ini kelihatan pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan tipis pada perdagangan sehari sebelumnya kemarin gitu ya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram itu masih bertahan di level 2,6 juta, lebih tepatnya 2.655.000 ya. Harga ini nggak mengalami perubahan dibandingin posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga ini menandakan pergerakan emas Antam cenderung tertahan ya, setelah menguat 5.000 per gram per hari Sabtu 11 Juli kemarin. Kondisi ini bikin investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia ya dalam beberapa waktu ke depan. Logam mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran tahun kedua untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat ya. Produk yang tersedia itu mulai dari 0,5 gram sampai 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan ya berdasarkan berat masing-masing.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Oke, nomor 2 ini ada requestan lagu lagi dari Galang. Dia ini siang-siang Galang minta diputerin lagunya Callum Scott ya. Yang galau, kenapa kamu galang ini ya? Tapi gak apa-apa, thank you banget ya tahun galang ya sama requestannya. Dia minta diputerin lagunya yang You Are The Reason nih tahun kedua. Next, ini dari WhatsApp ya 0832-8238 sekian. Ini minta diputerin lagunya Angie. Angie yang remuk ya, dua lagu galau di siang hari ini. Kenapa kamu tahun kedua nih ya? Lagi weekend kok galau sih, cerita dong ya. But thank you ya. So, tahun kedua, walaupun ini lagu galau, tapi mudah-mudahan gak bikin yang tadi kamu good mood jadi galau lagi ya. Kita mulai dari Callum Scott, You Are The Reason.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Belakangan ini pasti gak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas, berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Remuk by Angie Carvalho menutup perjumpaan kita Taman Perdua. Thank you banget yang udah standby bareng gue dari subuh sampai sekarang. Gak kerasa udah jam 12. Abis ini ada BTB yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai sore ceria di jam 7 malam nanti ya. So, gue Nandi Putra, Taman Perdua. Thank you for listening. See you and bye-bye.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Salah satu kon 6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Sebelumnya kamu ditemenin sama Nandu Putra nih, dari subuh sampai jam 12. Ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jaga siang gak tuh, di sate siang sampai dengan sore ceria sampai jam 7 sore hari ini. Kalau hari Minggu biasanya kamu makan siang apa nih teman Pro 2 ya? Karena kalau aku sih barusan habis menyantap nasi ayam balado dan juga sambal yang cukup pedas gitu teman Pro 2. Itu best banget sih jujur. Kalau kamu kira-kira makan siang apa? Biar gak bingung, ini aku bakalan kasih beberapa rekomendasi atau informasi kuliner yang bisa kamu santap. Karena kalau kita tuh gak bisa lepas sih sama yang namanya pertepungan teman Pro 2 ya. Ngerasa gak sih? Kayak olahan-olahan cimol, cireng, cilok, itu tuh udah jadi bukan kewajiban sih kayak kalau gak makan itu kayaknya bosen banget gitu kan teman Pro 2 ya. Dimana informasi terup to date datang dari Taste Atlas yang kembali merilis daftar hidangan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia 2026. Dan fun fact-nya, kuliner Indonesia ini berhasil mendominasi dengan 9 hidangan yang masuk ke dalam peringkat. Wow, luar biasa. Aku mulai dari peringkat ke-17 nih ya. Di peringkat 17 ini ada bakso ayam. Nah kan, karena secara nggak langsung, walaupun namanya bakso ayam gitu ya, ya olahan bakso juga diolah pakai tepung kan teman Pro 2. Selain itu ada cilok, bakso bakar, dan nagasari. Nah, selanjutnya ada olahan dari Thailand yang namanya ruamit nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 belum begitu familiar gitu ya dengan istilah ruamit ini. Jadi kalau ruamit ini tuh kayak dessert gitu ya, kayak nagasarinya Indonesia gitu. Dimana hidangan ini tuh hidangan penutup khas Thailand yang menyegarkan. Isinya tuh ada aneka isian manis yang disiram dengan santan kental dan es serut. Nah kalau namanya secara harfiah atau artinya itu berarti berkumpul bersama teman, karena merujuk pada campuran bahan-bahannya yang beragam. Isinya tuh banyak ya. Ini kalau di kita tuh sebutannya mungkin es campur kali teman Pro 2 ya. Jadi ada potongan nangka, jagung manis, ubi jalar, jeli kelapa gitu kan, dress jelly, dan mutiara tapioka. Nah kalau di kita kan ya es campur gitu kan, karena ada mutiara tapiokanya juga. Dan teman Pro 2, setelah ini bakalan masih aku bahas lagi nih beberapa makanan dari posisi ke-12 sampai dengan posisi pertama. Karena tadi udah aku sebutin 4 nih yang masuk makanan Indonesia atau kuliner Indonesia yang posisi terbaik gitu ya menurut Taste Atlas dengan olahan tepung tapioka. Kalau menurut kamu kira-kira apalagi yang bakal masuk olahan tepung tapioka, apalagi yang bakal masuk ke dalam list versi Taste Atlas ini teman Pro 2?

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di santai siang ya, dan sebelumnya sudah aku sebutkan beberapa makanan Indonesia yang masuk ke dalam rilisan tes Atlas dengan hidangan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia. Selanjutnya, olahan lain dari Indonesia adalah kerupuk udang. Nah, kalau kamu udah gak asing banget sama kerupuk udang nih teman Pro 2 ya, biasanya punya rasa dan wangi yang khas juga, dan juga bentuknya kadang-kadang ada yang seperti biasa yang bulat-bulat gitu, ada juga yang memang besar-besar teman Pro 2 ya, yang kotak-kotak gitu ya. Selanjutnya ada juga olahan yang udah gak asing banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu cireng nih teman Pro 2. Entah cirengnya cireng isi atau cireng cimol gitu kan. Nah, ini tuh menjadi salah satu olahan paling terbaik di dunia versi tes Atlas. Selanjutnya adalah nama makanannya dari Vietnam nih teman Pro 2. Istilahnya adalah Ban Nam gitu ya. Ban Nam ini adalah hidangan tradisional Vietnam yang berupa pangsit tepung beras yang bentuknya tuh pipih gitu ya, yang berasal dari kota Ho. Dimana adonan lembut dan gurih ini tuh diisi dengan cincangan daging dan juga udang, dibungkus rapat dengan daun pisang berbentuk persegi panjang lalu dikukus. Kalau kita mungkin nyebutnya kayak pepes kali teman Pro 2 ya. Nah, cuman kalau ini memang pakai tepung beras gitu atau tepung tapioka teman Pro 2. Dan selain itu juga ditumisnya pakai bawang merah dan minyak warna orange kemerahan, yaitu annatto oil. Selain itu ada juga ke posisi 9 nih teman Pro 2, ada bakwan malang gitu. Bakwan malang ini juga menjadi salah satu olahan tepung tapioka terbaik dunia 2026 versi Taste Atlas. Nah, setelah ini masih ada 8 lagi olahan-olahan makanan terbaik dari tepung tapioka atau berbahan tepung tapioka yang memang versi Taste Atlas ini terbaik. Dan masih ada 3 lagi makanan Indonesia yang masuk ke dalam 8 besar nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran atau mau nebak-nebak gitu ya, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Produan Weekend is baik, teman Produan. Dan kita bahas lagi nih ya, 8 besar hidangan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia 2026 versi Taste Atlas. Nah, kita masuk ke makanan lainnya, yaitu kue lapis dari Indonesia nih, teman Produan. Jadi, kalau kamu bertanya-tanya, ini kue lapis tuh olahannya dari mana sih? Iya, olahannya tuh bahan dasarnya tuh tepung tapioka, teman Produan ya. Yang biasa kamu lihat warnanya biasanya pink putih atau hijau putih gitu kan. Nah, selain itu di posisi ke-7 nih ya. Tadi kan kalau kue lapis di posisi ke-8 teman Produa ya. Di posisi ke-7 ini ada makanan bernama Yuan gitu ya. Makanan itu berasal dari China bagian selatan, yaitu Hong Kong, Macau hingga Taiwan, yang biasanya disajikan bersama kuah kaldu hangat, mie atau dimsum. Jadi ini tuh Yuan tuh bahasa Mandarinnya dari bakso ikan, teman Produa. Tapi beda-beda nih kalau Yuan khas Taiwan atau Tamsu ini berbeda dari bakso ikan biasa, karena bentuknya tuh lonjong dan juga memiliki isian di dalamnya berupa daging cincang. Dimana kalau Yuan ini tuh makanan tradisional asal China Selatan gitu ya, dicampur dengan sedikit tepung tapioka. Dimana teksturnya tuh sangat amat halus, bouncy juga, dan berwarna putih bersih, teman Produa. Kalau kita kan biasanya kalau makan bakso, baksonya berwarna kecoklatan gitu ya. Nah, kalau Yuan ini, bakso ikan yang memang putih banget gitu, teman Produa. Selain itu, di posisi ke 6 ada ban botlok, teman Produa. Apa sih sebenarnya ban botlok? Jadi kalau di ban botlok ini tuh pangsit transparan khas Vietnam yang memang terkenal dengan teksturnya yang sangat amat kenyal, teman Produa, atau chewy. Kulitnya tuh bening yang terbuat dari tepung tapioka. Jadi kayak cireng lah ya kita ngelihatnya kalau di sini. Dan dalamnya tuh kelihatan dari luar. Nah, hidangan ini tuh hidangan tradisional yang berasal dari kota Hue, yang biasanya diisi dengan udang bumbu dan daging. Wah, luar biasa. Ini sedap banget ya, teman Produa, yang ngelihatnya ya. Selanjutnya di posisi ke-5, teman Produa, ini kita sudah masuk ke top 5. Dan ini lagi dan lagi makanan atau kuliner dari Indonesia. Kalau tadi kita ngomongin bakso gitu ya, dari berbagai daerah. Nah, ini saatnya bakso versi Indonesia masuk ke dalam hidangan terbaik di dunia 2026, yaitu bakso Solo, teman Produa. Karena kalau bakso Solo kan punya kekhasan tersendiri gitu kan, dimana kalau bakso Solo tuh lebih kenyal, lebih chewy gitu kan. Terus rasa kuahnya tuh lebih apa ya, lebih mengkaldu banget lah, teman Produa gitu. Nah, kalau bakso Solo kan ya identik dengan dominan daging, terus kaldu bening, tapi gurih banget rasanya, teman Produa ya. Dan setelah ini kita bakal masih bahas lagi 4 besar olahan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia versi Taste Atlas. Dan ini masih ada satu kuliner asal Indonesia yang masuk ke dalam top 3 ini, teman Produa ya. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Produ FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

102 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.

Setelah gue dari Juicy Luicy dengan Malapetaka, Taman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 54 menit siang hari ini ya. Dan kita masih bahas nih makanan atau hidangan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia 2026 versi Taste Atlas nih Taman Pro 2 ya. Di posisi keempat selanjutnya adalah egg waffle dari China nih Taman Pro 2. Kalau kamu mungkin udah gak asing dengan waffle gitu ya, yang mana ini tuh jadi jajanan kaki lima yang sangat amat populer di Hong Kong dan juga Macau, yang memiliki bentuk unik menyerupai tumpukan telur kecil atau gelembung. Nah, di daerah asalnya makanan ini tuh dikenal dengan nama Canton Gai dan Zai, yang berarti telur ayam kecil, di mana punya rasa yang renyah dan juga garing di bagian luar penutupnya, namun sangat amat lembut, empuk dan sedikit kenyal di bagian dalam bulatannya Taman Pro 2. Selanjutnya di posisi ketiga ada olahan lain dari China, yaitu Xiajiao. Xiajiao ini juga sangat amat populer, dikenal sebagai Hargou dalam bahasa Kantonis gitu ya. Ini merupakan hidangan dimsum klasik berupa pangsit kukus tradisional asal Guangdong, China, yang berisi udang utuh atau cincang. Nah, kalau di Indonesia sendiri hidangan ini tuh sering disebut dengan nama Hakau ya, Teman Pro 2. Selanjutnya olahan lain ini datang dari pempek Teman Pro 2 ya, dari Indonesia. Pempek di posisi kedua sebagai daftar atau hidangan terbaik di dunia 2026. Di mana pempek ini menempati posisi kedua dunia, mengungguli berbagai hidangan khas dari negara lain berkat cita rasa yang gurih, tekstur yang kenyal, serta kuah cuko yang menjadi ciri khasnya. Dan untuk di posisi pertama di Taman Pro 2 ini cukup jauh di luar dari Asia gitu ya. Kita sedikit terbang ke Brazil karena yang menjadi winner gitu kan, atau pemenang olahan atau hidangan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia 2026 adalah Pau de Coelho. Pau de Coelho ini asal Brazil nih teman ya, yaitu memiliki tekstur renyah di luar dan sangat amat lembut dan juga kenyal kayak mochi gitu ya di dalamnya. Camilan ikonik yang berasal dari negara bagian Minas Gerais ini ternyata memang bebas gluten atau gluten free karena menggunakan tepung tapioka sebagai bahan utamanya, bukan tepung terigu. Dan biasanya menggunakan Coelho Minas, yaitu keju lokal dari Brazil, namun kadang juga sering diganti dengan campuran keju parmesan, cheddar atau mozzarella di luar Brazil nih Teman Pro 2. Wah, luar biasa. Ini dari 20 rilisan gitu kan ya, daftar hidangan terbaik Indonesia ini 9, dan di posisi kedua pempek nih Teman Pro 2 sebagai apa ya, olahan atau hidangan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia 2026 versi Taste Atlas. Ini bangga banget sih Teman Pro 2, jujur.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTV di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga terup to date datang dari Timnas Argentina yang memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Di mana laga perempat final ini berlangsung tadi malam gitu ya di Arrowhead Stadium Kansas City. Di mana Argentina unggul lebih dulu melalui gol Alexis McAllister pada menit ke-10 dan Swiss kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Dan Ndoye di menit ke-67. Dan gak lama berselang, teman Pro 2, Swiss harus bermain dengan 10 pemain setelah Brill Embolo menerima kartu kuning kedua akibat diving. Kedudukan 1-1 bertahan hingga waktu normal usai dan laga berlanjut ke babak tambahan. Di mana Julian Alvarez menjadi pembeda dengan golnya pada menit ke-112 sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan lewat gol di menit ke-120+1. Kemenangan ini mengantar Argentina ke babak semifinal di mana La Albiceleste akan menantang Inggris yang telah mengamankan tiket ke semi usai unggul dari Norwegia di laga sebelumnya. Kalau kamu teman Pro 2, mana tim yang kamu jagoin? Argentina apa Inggris? Dan kira-kira siapa yang bakal jadi the winner Piala Dunia 2026, teman Pro 2?

0: 보다는 밤에 와.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang

Dan balik lagi bareng BTB di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Ini ada informasi dari dunia olahraga yang membanggakan. Datang dari tim panjat tebing Indonesia yang menyapu bersih medali emas kategori speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026. Di kategori Women Speed, Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mencatatkan waktu 6,22 detik mengalahkan Giulia Randi dari Italia yang finish dengan waktu 6,51 detik. Sementara itu, dominasi Indonesia berlanjut di kategori Men Speed lewat All Indonesian Final. Frederick Leonardo keluar sebagai yang tercepat gitu ya, dengan waktu 4,89 detik, unggul atas Robby Al-Hilmi yang mencatatkan waktu 5,11 detik. Congratulations untuk timnas Indonesia yang luar biasa banget ini. Semoga energinya semakin dipertahankan dan bisa memberikan semangat kepada muda-mudi Indonesia lainnya.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 dan informasi terup to date datang dari Marc Marquez yang mengamankan pole position atau posisi terdepan pada kualifikasi MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sunsnaring, di mana pembalap Spanyol itu mencatat rekor lap baru sekaligus memimpin dominasi Ducati di barisan depan. Marquez membuka sesi kualifikasi kedua pada Sabtu 11 Juli 2026 dengan catatan waktu 1 menit 19,576 detik, di mana Fabio Di Giannantonio kemudian mengambil alih posisi terdepan dengan putaran lebih cepat. Raul Fernandez selanjutnya memimpin kualifikasi dengan waktu 1 menit 19,262 detik, namun Di Giannantonio kembali merebut posisi pertama ketika sesi menyisakan lebih dari 5 menit. Marquez kemudian melancarkan time attack menjelang akhir sesi Q2, di mana pembalap Ducati Lenovo itu membukukan waktu 1 menit 19,041 detik untuk merebut pole sekaligus memecahkan rekor putaran tercepat. Usai kualifikasi, Marquez mengungkapkan strategi 3 kali time attack telah disiapkan sejak sehari sebelumnya. Keputusan itu diambil setelah menganalisis performa ban depan dan juga sirkuit tersebut. Ia mengaku juga timnya sangat terkejut dengan rencana tersebut, namun strategi itu berhasil mengantarkannya untuk mengamankan baris depan sekaligus memecahkan rekor lap pada Sunsnaring, Teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hain Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Waktunya santai siang.
4: Santailah. Santai aja dulu.
5: Lagu baru di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Selalu ada di Hearts to Hearts dengan Lemon Tank, teman berdua menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini ya. Dan informasi membanggakan lainnya datang dari ganda putra Indonesia Muhammad Rizky Mubarok dan juga Raihan Dava Edsel Pramono melangkah ke semifinal U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Hasil tersebut mereka dapatkan usai menuntaskan perlawanan wakil Hong Kong Cheng Ying Kit dan juga Cheng Yung Si dengan 21-11, 21-9. Pertandingan berlangsung di Court 6 Jaya Raya Training Center Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Dan dilansir dari laman BWF, pemain ini berlangsung relatif cepat gitu ya, selama 18 menit aja. Di mana pebulu tangkis berusia 17 tahun itu juga bermain sebagai ganda campuran pada turnamen ini. Ia juga mengatakan mengincar kemenangan ganda di tahun ini. Sementara untuk Muhammad Rizky Mubarok mengatakan pertandingan berjalan sesuai dengan rencana. Ia dan Raihan mampu menjalankan rencana dengan baik sepanjang permainan gitu ya. Meski pada tahun lalu ia dan pasangannya sempat absen, namun ia sangat optimis di tahun ini dapat meraih gelar juara. Alright teman Pro 2, semoga ini jadi langkah yang baik dan juga memberikan apa ya, semangat baru bagi masyarakat dan juga generasi muda di Indonesia.

0: kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi

Di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya, aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 3.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiar susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh tau ay.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produknya ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shayna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini. So,

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id.

0: Yo, teman perdua balik lagi di Speak Bola bareng gua Nandu dan teman AI gua dari ChatGPT Timmy. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu pertandingan yang menurut gua paling ditunggu di Piala Dunia 2026. Dua tim yang lagi tampil konsisten akhirnya ketemu juga teman perdua, yaitu Prancis dan juga Spanyol. Kalau lihat perjalanan mereka sejauh ini, dua-duanya lagi sama-sama meyakinkan nih. Prancis punya lini depan yang cepat dan mematikan lewat Mbappe, sementara Spanyol lagi pede banget dengan permainan kolektif mereka. Pedri lagi enak mainnya, Lamine Yamal juga makin matang, dan Nico Williams juga lagi percaya diri nih teman perdua. Menurut gua ini bukan cuma duel dua tim besar, tapi juga adu strategi. Prancis mungkin bakal mengandalkan kecepatan transisi dan kualitas individu. Sedangkan Spanyol pasti berusaha nguasain bola dan ngatur tempo dari awal sampai akhir. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih layak melangkah ke final? So, teman perdua stay tune karena kita bakal lebih lanjut lagi ngebahas soal ini.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman PO2, kita masih lanjut di Speak Bola dan gue mau langsung tanya aja ke teman AI gue, Timmy. Tim, menurut lo, pertandingan Prancis melawan Spanyol ini bakal berjalan kayak gimana?
1: Kalau menurut gue, ini bakal jadi pertandingan yang tipis banget, Nandu. Soalnya dua tim ini punya gaya main yang beda, tapi sama-sama efektif. Prancis kemungkinan bakal lebih nunggu momen buat nyerang cepat. Begitu Mbappe dapat ruang, mereka bisa langsung bahaya. Belum lagi ada pemain-pemain kayak Dembele sama Camavinga yang juga bisa bikin permainan berubah dalam sekejap. Di sisi lain, Spanyol pasti bakal berusaha megang bola lebih lama. Pedri bakal jadi pengatur ritme. Lamine Yamal sama Nico Williams nyari celah dari sisi sayap, terus mereka pelan-pelan ngebongkar pertahanan Prancis. Menurut gua yang bakal jadi penentu justru duel di lini tengah. Siapa yang bisa nguasain permainan di area itu, dia yang bakal lebih banyak bikin peluang. Jadi ini bukan cuma duel Mbappe lawan Lamine Yamal, tapi juga adu taktik antara dua tim yang lagi sama-sama percaya diri. Makanya gua rasa pertandingan ini layak disebut final sebelum final.
0: Kalau gua malah ngelihatnya nih, Timmy, pertandingan ini bakal ditentuin sama siapa yang bisa ngilangin pengaruh pemain kunci nih. Kalau Spanyol bisa bikin Mbappe minim ruang buat gerak gitu ya, peluang mereka buat menang jelas lebih besar. Tapi sebaliknya nih, kalau Prancis berhasil memutus aliran bola ke Pedri atau bikin Lamine Yamal itu nggak bebas nih buat nguasain bola, ritme permainan Spanyol juga bisa langsung berubah menurut gua. Terus satu lagi nih yang menarik, Spanyol itu sekarang mainnya kan berani banget ya di mata gua. Mereka nggak peduli lawannya siapa, tetap berani nih pegang bola dan bangun serangan dari bawah. Nah, menurut gua itu bisa jadi keuntungan, tapi juga bisa jadi bumerang nih kalau kehilangan bola saat lagi fase menyerang. Sedangkan Prancis itu lebih sabar sih gue liatnya. Mereka itu nggak harus pegang bola ya buat menang. Cukup satu momen Mbappe lepas aja dari kawalan pemain, pertandingan itu bisa langsung berubah. Makanya menurut gue ini bukan laga yang bakal ditentuin siapa yang punya pemain lebih hebat ya, tapi siapa yang lebih disiplin dan lebih sedikit bikin blunder-blunder yang fatal. Soalnya di semifinal kayak gini, satu kesalahan kecil aja bisa langsung dipanis kan.
1: Kalau ngomongin lini depan, menurut gue jujur masih tipis ya. Tapi gue sedikit lebih unggulin Prancis. Karena mereka punya Mbappe yang udah terbukti bisa nentuin pertandingan besar. Terus ada Ousmane Dembele yang lagi percaya diri banget. Ditambah pemain kayak Marcus Thuram atau Randal Kolo Muani yang bisa masuk dan ngubah jalannya pertandingan. Tapi Spanyol juga gak kalah berbahaya. Lamine Yamal lagi luar biasa. Nico Williams punya kecepatan yang bikin back lawan susah. Dan mereka juga nggak cuma ngandelin satu pemain. Serangan Spanyol lebih merata. Siapa aja bisa muncul jadi pembeda. Kalau disuruh milih, gue kasih keunggulan sedikit buat Prancis di lini depan. Karena mereka punya pemain yang bisa bikin gol dari situasi yang kelihatannya udah mentok. Sedangkan Spanyol menurut gue lebih kuat sebagai tim. Mereka nyerangnya rame-rame, kombinasi antar pemainnya jalan, jadi ancamannya datang dari banyak arah. Jadi menurut gue duel ini bakal menarik. Lini depan Prancis lebih tajam secara individu, tapi lini depan Spanyol lebih hidup karena kolektivitas mereka.
0: Kalau gue justru sedikit beda nih, Tim. Menurut gue kalau ngomongin lini depan ya secara keseluruhan, gue malah lebih milih Spanyol loh. Emang sih Prancis punya Mbappe nih yang biasanya dia tuh bisa buat momen perubahan gitu ya dalam satu peluang. Tapi Spanyol menurut gue sekarang lebih variatif. Di kanan itu ada Lamine Yamal yang bisa banget buat diajak duel satu lawan satu. Di kiri ada Nico Williams juga yang punya kecepatan yang buat gue luar biasa juga. Terus kalau salah satu dijaga ketat, masih ada Pedri nih yang bisa nyusul nih dari lini kedua. Jadi menurut gue Spanyol nggak gampang ditebak sih. Mereka nggak bergantung sama satu pemain doang nih buat bikin peluang. Sedangkan Prancis, kalau Mbappe berhasil dimatiin atau ruang geraknya itu dibatesin, mereka harus berharap pemain lain bisa ambil alih dong. Makanya gue ngelihat ini lini depan Spanyol sekarang lebih lengkap. Bukan karena pemainnya lebih hebat ya, tapi karena ancamannya datang dari banyak sisi. Itu yang bikin mereka itu sejauh ini jadi salah satu tim paling susah dihentikan di Piala Dunia menurut gue. Dan menurut kamu semua, tahun Pro 2, kalau disuruh milih, lini depan mana nih yang paling berbahaya? Prancis atau Spanyol?

0: Yo, welcome back teman Pro 2, masih bareng gua Nandu dan Timi di Speak Bola. Kalau sebelumnya tadi kita ngebahas duel lini depan Prancis dan Spanyol, sekarang kita coba lihat dari sisi yang menurut gua itu enggak kalah penting ya, yaitu siapa yang bakal lebih nguasain jalannya pertandingan. Karena kalau ngelihat dua tim ini gaya mainnya beda banget sih di mata gua. Prancis itu menurut gua lebih nyaman nunggu momen terus nyerang cepat begitu lawan itu kehilangan bola. Sedangkan Spanyol justru seneng megang bola lama, muter-muter dulu, baru nih nyari celah buat masuk. Nah, yang jadi pertanyaannya, teman Pro 2, apakah Prancis bakal ngikutin tempo permainan Spanyol? Atau justru mereka sengaja nih ngasih bola ke Spanyol terus nunggu buat nyerang balik? Timi, menurut lo, strategi siapa nih yang bakal lebih jalan di semifinal nanti?
1: Kalau menurut gue, Spanyol bakal tetap pegang bola lebih banyak, Nandu. Mereka nggak akan berubah cuma karena lawannya Prancis. Pedri bakal jadi pemain yang paling penting buat ngatur ritme, terus Gavi tugasnya bikin tekanan setiap kali kehilangan bola. Belum lagi Lamine Yamal sama Nico Williams yang terus nyari ruang dari sisi lapangan. Tapi justru di situ tantangannya. Kalau Spanyol terlalu asik nyerang dan kehilangan bola, Prancis bisa langsung menghukum. Mereka punya Mbappe yang kecepatannya luar biasa. Dembele juga berbahaya kalau dikasih ruang buat lari. Menurut gua, semifinal ini bakal jadi adu kesabaran. Spanyol sabar nunggu celah buat ngebongkar pertahanan, sedangkan Prancis sabar nunggu Spanyol bikin satu kesalahan. Makanya gue rasa tim yang nyetak gol duluan bakal punya keuntungan besar. Soalnya kalau Spanyol unggul, mereka bisa makin nyaman ngatur permainan. Tapi kalau Prancis yang unggul duluan, Spanyol bakal dipaksa main lebih terbuka. Dan itu justru bisa jadi kesempatan buat Mbappe dan kawan-kawan buat nambah gol.
0: Kalau gue setuju sih soal itu, Timi. Tapi menurut gue, ada satu hal yang bakal jadi penentu juga, yaitu siapa nih yang menang duel di lini tengah. Karena kalau Prancis bisa bikin Pedri sama Gavi nggak nyaman, Timi, otomatis aliran bola ke

0: lawan Lamine Yamal, teman berdua. Tapi juga soal siapa nih yang bisa nguasain lini tengah. Karena biasanya, tim yang menang di tengah itu yang paling sering ngontrol jalannya pertandingan.
1: Nah, itu dia yang bikin semifinal ini susah ditebak, Nandu. Menurut gua, pertandingan ini bakal lebih banyak ditentuin sama detail-detail kecil. Misalnya siapa yang lebih disiplin jaga posisi, siapa yang lebih tenang pas kehilangan bola, sampai siapa yang lebih efektif manfaatin peluang. Soalnya dua tim ini kualitasnya udah sama-sama tinggi. Prancis punya pemain yang bisa ngubah pertandingan dalam satu momen, sementara Spanyol punya permainan yang rapi dan jarang bikin kesalahan sendiri. Kalau gue pribadi sih, ngerasa laga ini nggak bakal banyak gol. Dua-duanya pasti main hati-hati karena taruhannya tiket ke final. Jadi buat gue, ini tipe pertandingan yang mungkin cuma ditentuin satu gol, atau bahkan harus lanjut sampai extra time. Dan kalau itu kejadian, mental sama pengalaman bakal jadi faktor yang paling nentuin siapa yang akhirnya lolos ke final.
0: Yes, gue setuju, Timmy. Dan kita, teman kedua, tinggal tunggu jawabannya di atas lapangan nanti. Apakah Prancis dengan kualitas individu para pemainnya yang bakal melangkah ke final, atau justru Spanyol nih, yang kembali membuktikan kalau permainan kolektif itu masih jadi senjata paling mematikan? Gua Nandu bareng sama Timmy harus pamit undur diri teman-teman kedua, sampai ketemu lagi di Speak Bola berikutnya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah di sore ceria aja. Dan kamu masih ditemani sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bete di sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan gimana, tadi udah ditemenin sama Pro 2 FM Jakarta dalam top 20 Indonesia dan juga mancanegara. Terus dilanjut dengan sepik bola, wah seru banget teman Pro 2 ya. Dan sore ini mungkin kamu enggak ngeh gitu kan ya dengan fitur terbaru dari Meta, khususnya untuk Instagram nih teman Pro 2. Karena katanya baru beberapa hari setelah diluncurkan, Meta ini memutuskan untuk menarik fitur AI yang dirilis pada 8 Juli kemarin yang memungkinkan pengguna membuat gambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik. Terus kenapa gitu kan? Sedangkan kan ini salah satu terobosan baru gitu teman Pro 2 ya. Kenapa akhirnya ditarik lagi? Kita bakal bahas setelah ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, sama BTB terus ditemenin satu lagu dari Lisa dengan Money.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Story Ceria ya. Dan kita masih bahas nih, kenapa sih sebetulnya fitur AI di Instagram ini akhirnya ditarik kembali. Karena fitur ini tuh merupakan bagian dari model AI Muse Image. Ini tuh menuai kritik Teman Pro 2 karena secara default memungkinkan AI menggunakan foto dari akun Instagram publik milik pengguna dewasa hanya dengan menyebut at nama akun mereka. Pengguna juga nggak akan menerima notifikasi saat fotonya dijadikan referensi. Jadi ini tuh bisa memicu kekhawatiran terkait privacy dan juga persetujuan. Walaupun ada juga opsi untuk menonaktifkan fitur tersebut dan pengaturan itu tuh nggak aktif secara bawaan sehingga pengguna harus mematikannya sendiri Teman Pro 2. Dan menanggapi gelombang protes dari pengguna, pegiat privacy hingga industri hiburan, Meta mengumumkan bahwa fitur itu tidak lagi tersedia. Dan bahkan dalam pernyataannya, perusahaan mengakui fitur itu miss the mark alias gagal memenuhi ekspektasi pengguna terkait privacy itu sendiri. Walaupun begitu, Meta mengatakan mereka akan tetap berkomitmen untuk mengembangkan fitur AI secara kreatif gitu ya, tapi dengan mempertimbangkan masukan pengguna supaya kontrol terhadap konten pribadi menjadi lebih jelas. Kalau menurut kamu gimana Teman Pro 2? It is work atau kayak udah kenapa sih sekarang semuanya serba AI gitu Teman Pro 2? Yeah.

Dang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Shuffle.
1: It's Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Salah satu konon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih bareng BTB dan kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle hari ini ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081-1145-1016 atau kamu juga bisa DM langsung ya di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, sore hari ini biar makin semangat kamu untuk beraktivitas gitu ya, entah mau nongki-nongki atau lagi beres-beres rumah gitu ya, satu lagu dari Raymond Girl dengan Vazelina.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Balik lagi bersama BTW Teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle ya. Sudah masuk nih request di sore hari ini, datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Geisha dengan Kunci Hati. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Code Line dengan Saving Grace. Alright, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang dari Vika. Vika pengen dengerin lagu Cinta yang dinyanyiin sama Afgan featuring dengan Isyana Saraswati. Sudah juga kita masukkan ke dalam playlist nih Teman Pro 2. Dan selain itu ada juga dari Naufal. Naufal pengen dengerin Budi Doremi yang judulnya Tolong katanya. Alright. Dan satu lagi nih ada juga dari Fatia pengen dengerin I Don't Love You by Urban Zakapa. Oke, buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hello by Adele, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 8 menit sore hari ini ya. Dan aku juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang beribadah gitu ya. Dan juga untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, tetap harus utamakan keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara ya, teman Pro 2. Dan kalau kamu mungkin ngeh sama lagu Hello, jadi ini lagu yang sudah cukup lama banget dirilis oleh Adele di 23 Oktober 2015, teman Pro 2 ya. Yang merupakan salah satu karya musik paling fenomenal dalam sejarah industri modern. Jadi lagu utama dari album 25 ini tuh tidak hanya menjadi penanda kembalinya Adele setelah vakum 3 tahun, tapi juga sukses merajai berbagai tangga lagu dunia. Dan sebenarnya berbeda gitu ya dengan asumsi banyak orang kalau lagu ini tuh menceritakan tentang mantan pacar. Katanya kalau Adele tuh menegaskan bahwa Hello adalah tentang pencarian jati diri dan upaya untuk throwback gitu ya ke masa-masa mudanya dan menghubungkan kembali dirinya dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Makanya ada kalimat ini, teman Pro 2.

Nah kan, jadi di sini tuh di lagu ini sebenarnya Adele tuh minta maaf gitu kan ke mungkin orang-orang yang pernah ia sakiti secara nggak langsung gitu kan. Dan ini jadi apa ya, karya yang cukup membengkas buat aku juga nih teman Pro 2. Dan fun fact lainnya, di mana video musik Hello ini disutradarai oleh Xavier Dolan, yang merupakan video musik pertama di dunia yang direkam menggunakan kamera IMAX, di mana memberikan kualitas visual yang sinematik yang sangat amat megah teman Pro 2 ya. Dan hanya dalam waktu 24 jam setelah dirilis, lagu ini tuh dicari lewat aplikasi pengenal musik Shazam sebanyak 200 ribu kali, memecahkan rekor pencarian harian tertinggi kala itu teman Pro 2. Dimana pada ajang Grammy Awards 2017, Hello ini memenangkan 3 penghargaan kategori utama sekaligus, yaitu Record of the Year, Song of the Year, dan juga Best Pop Solo Performance. Dan lagu ini tuh menjadi lagu pertama dalam sejarah industri musik Amerika Serikat yang berhasil terjual lebih dari 1,1 juta unduhan digital hanya dalam waktu 1 minggu aja. Bahkan merajai iTunes di posisi number one di 102 negara berbeda dengan mencapai 1 miliar penayangan di YouTube hanya dalam waktu 87 hari. Oh my God. Kalau kamu teman Pro 2 punya kenangan apa sama lagu ini? Karena lagu ini tuh biasanya identik dengan ungkapan maaf kita ke mantan. Iya gak sih? Ungkapan rasa kecewa, rasa menyesal gitu kan ya, karena mungkin hubungannya tidak berlanjut gitu kan teman Pro 2. But I think kayaknya apa yang persepsi Adele juga benar sih. Jadi gak specifically untuk mantan aja, maybe ke your best friend or your family gitu kan, yang mungkin pernah kamu sakiti secara tidak langsung teman Pro 2.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman Pro 2 di Sore Ceria ya, dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini, datang dari Ramadan. Ramadan pengen dengerin Clean Bandit dengan judulnya Rock Bay. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Vika katanya, aku pengen banget dengerin Zigas yang judulnya Sahabat Jadi Cinta, karena Vika lagi tercinta-cinta sama sahabatnya sendiri. Waduh, selamat ya, akhirnya bisa jatuh cinta dengan sahabat sendiri. Kalau aku sih kayaknya gak bisa di Teman Pro 2 ya. Dan selain itu ada juga dari Raffi pengen dengerin Hindia yang judulnya Besok Mungkin Kita Sampai. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Selain itu ada lagi dari Farhan pengen dengerin Love yang Paris in the Rain. Oke, buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik ini ya, sampai dengan jam 7.

sore hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Satu lagu dari Rio Febrian dengan I Want To Love You More. Menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 55 menit sore hari ini teman Pro 2. Dan menjadi penghujung pertemuan kita di hari ini ya. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin oleh Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you and see you teman Pro 2. Satu lagu dari Fifth Harmony dengan Work From Home. Bye-bye.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run 5K pada Minggu 12 Juli 2026. Ajang ini menjadi event lari pertama di Jakarta bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Dan kegiatan ini mengambil tema healthy dan juga happiness dan mengambil start dan finish di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat. Dan sekitar 1.000 peserta dari berbagai komunitas senior turut mengambil bagian.

Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Produa serial drama komedi Korea Selatan terbaru berjudul The Apartment Job tayang di Netflix pada Sabtu 11 Juli 2006. Drama ini menghadirkan kisah tentang mantan gangster yang terlibat dalam konflik korupsi di sebuah komplek apartemen. Melansir dari IMDb dan juga Asian Wiki, serial ini ditulis oleh Kim Yeon Young dan disutradarai oleh Ju Yong Won.

0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Argentina memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Albi Celeste harus bekerja keras selama 120 menit untuk menyingkirkan perlawanan sengit dari wakil Eropa tersebut, dan hasil ini membawa Argentina melangkah ke semifinal untuk menghadapi Inggris. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Pro Indi dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikembangkan.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini seperti biasa ya. Ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan juga obrolan-obrolan serta informasi penting maupun gak penting dibahas pada malam hari ini teman Pro 2. Tentunya Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya ini? Masih tepat di tanggal 12 Juli ya 2026, tepatnya di Minggu malam ya, betul. Besok hari Senin teman Pro 2, semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Pro Indi dari Pro 2 Jakarta. So, kita akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi obrolan komunitas. Untuk kamu yang belum tahu siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ya cek Instagram kita di @rri_pro2banten teman Pro 2, biar tahu siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini teman Pro 2, temanya kita lihat nanti aja ya, kita menyesuaikan obrolan pada malam hari ini aja. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih pakai ditanya.

0: FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu kembali lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen obrolan komunitas ya. Jadi untuk kamu juga yang belum tahu seputar obrolan komunitas, kita bakalan ngobrol sama teman-teman yang tentunya punya komunitas yang ada di Provinsi Banten, teman Pro 2. Dan akan selalu hadir setiap jam 8 malam ya, dengan harapan kamu bisa mengenal beragam komunitas yang ada di Provinsi Banten dan menjadi bahan pelajaran, informasi maupun hiburan buat kamu. Dan Rama ingatkan juga pada malam hari ini, selain mengakses melalui audio frekuensi dan juga streaming teman Pro 2, kamu bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu nih siapa yang kita ajak ngobrol wajah-wajahnya pada malam hari ini teman Pro 2, langsung aja ke YouTube RRI Bantennya gitu ya. Pada malam hari ini kita cukup spesial karena kita kedatangan komunitas Dayasmita yang katanya ini bergerak di bidang budaya. Nanti kita ngobrol lagi lebih dalam seputar ini, dan pada malam hari ini kita kedatangan dua perwakilannya teman Pro 2. Ada Talita dan juga Farah ya. Talita sebelah kiri, Farah sebelah kanan, betul? Halo, suaranya apakah ada?
1: Ada.
0: Ada ya, tadi ada. Ini ya, lupa dinyalain. Oke, Talita dan Farah mungkin boleh perkenalan dulu ke teman Pro 2 seputar Dayasmita ini. Dan kalian tuh di Dayasmita sebagai apa masing-masing?
1: Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Talita. Di sini aku sebagai founder dari Dayasmita.
0: Oke, yang sebelah kanan?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Arsili. Saya di sini sebagai co-founder dari Dayasmita.
0: Oke. Nah, di tema pembahasan kita nih, tepatnya pada malam hari ini disebutkan kalau misalkan kita bakalan ngobrolin seputar budaya, belajar budaya dan berkarya bersama. Tapi sebenarnya dari POV kalian, komunitas Dayasmita tuh apa sih sebenarnya?
1: Oke, kalau dari POV kita sendiri, komunitas Dayasmita ini sebenarnya komunitas yang bergerak di bidang sosial, Kak. Okay. Khususnya di bidang pendidikan. Seperti itu.
0: Oke, tapi sejak kapan komunitas ini dibuat?
2: Sejak 8 Desember 2025.
0: Oh, ini masih tergolong baru ya?
1: Betul.
0: Dari POV kalian sendiri, latar belakangnya membuat Dayasmita ini karena apa, guys?
1: Oke, awalnya kalau aku sebagai founder itu dari aku ikut volunteer, Kak. Lalu di situ aku juga melihat pada saat aku ikut volunteer, hati aku di situ bergerak gitu, Kak. Sepertinya aku tertarik nih untuk membuat komunitas sendiri yang dimana komunitas itu bisa nih untuk menampung anak-anak yang memang maaf masih kurangnya pendidikan seperti itu.
0: Oke, berarti awalnya karena ikutan komunitas.
1: Ikutan
0: volunteeran. Iya, itu betul. Volunteernya dari mana itu? Maksudnya pas waktu awal menentukan akhirnya ikutan volunteer dan akhirnya pengen terjun jadi bagian juga gitu ya, bikin sendiri atas nama Dayasmita ini, awalnya seperti apa prosesnya?
1: Awalnya dari aku ikut volunteer yang di Tangerang, Kak.
0: Oke, itu tentang apa? Masih sama kah? Mirip-mirip?
1: Masih sama, itu yang memang datang ke panti.
0: Oke. Kalau dari POV Farah sendiri?
2: Kalau aku, kenapa akhirnya tergerak hatinya untuk membangun Dayasmita? Awalnya mungkin karena Talita juga.
0: Oke.
2: Karena Talita tuh memang sangat amat apa ya, orangnya tuh jiwa empatinya tinggi. Nah, sampai akhirnya kita pernah ngobrol di satu hari.
0: Oke.
2: Ngobrol tentang kayak gimana kalau misalkan kita ngajuin UKM ke kampus.
0: Oke.
2: Ternyata memang sulit peraturannya, dan akhirnya kita membuktikan kalau kita di luar juga bisa loh tanpa naungan kampus.
0: Berarti kalian mencoba di luar tanpa bantuan kampus gitu. Betul. Ya. Mau disebutin kampusnya dari mana?
1: Kita dari Universitas Bina Bangsa.
0: Oke, dari Uniba ya teman Pro 2 pada malam hari ini. Lanjut lagi tadi ngobrolin seputar Farah sempat nyebutin kalau misalkan berangkat dari Talita yang katanya empatinya besar.
2: Sangat aman.
0: Ini langsung gini ya, diklaim langsung sama Farah. Itu gara-gara apa awalnya kok? Pasti kan ada kejadian-kejadian hidup gitu ya, yang mungkin bisa membangun empati ke kalian dan akhirnya kalian pengen bergerak di bidang itu gitu.
1: Oke, karena awalnya aku ini kan dari jurusan hukum ya, Kak.
0: Oke.
1: Mungkin kalau masyarakat itu mengenal hukum itu yang memang gak jauh-jauh dari pengadilan, dari pengacara, dari jaksa, dari hakim. Okay. Nah, kalau yang dari aku pelajari, memang hukum itu bukan hanya soal itu aja, Kak, tapi juga soal turun langsung ke masyarakat gitu. Contohnya memang yang ke bidang sosial seperti itu.
0: Oke.
1: Dan aku juga memang inspirasi dari almarhum ayah aku, yang dimana beliau juga mau anak perempuannya ini bisa mengambil jurusan hukum gitu.
0: Oke, jadi selain interest ada keinginan dari orang tua juga gitulah ya pada masa itu. Tapi kalau gue tanya seputar personal kalian, ini kalian ini sebenarnya bersahabat atau apa nih? Maksudnya ini kan di sini Talita sebagai founder, Farah sebagai co-foundernya. Berarti iya, ini kayaknya udah CS berdua nih. Tapi maksudnya kenapa? Kok tiba-tiba ada chemistry-nya dan kenapa kalian berdua mau menjalani ini berdua gitu?
2: Kalau dari aku sendiri, kenapa akhirnya aku mengokekan. Oke deh, kita bikin komunitas ini nih berdua gitu.
0: Yeah.
2: Kita bangun karena awalnya Talita tuh kurang percaya diri.
0: Oke.
2: Awalnya Talita tuh mikir kalau kita nggak ada naungan dari siapapun, gimana kita bisa dikenal orang?
0: Oke.
2: Gimana caranya kita bisa turun langsung ke masyarakat dan gimana caranya masyarakat bisa percaya sama kita?
0: Oke.
2: Tapi akhirnya di situ aku ngiyakinin bahwa kita jalanin aja dulu semampunya kita. Urusan gagal itu belakangan.
0: Oke.
2: Urusan jadi atau enggaknya komunitas ini itu urusan belakangan deh gitu.
0: Oke.
2: Yang penting kita udah nyoba, kita udah berusaha untuk turun langsung ke masyarakat dan ngasih dampak yang baik.
0: Oke. Nah, dalam sebuah pertemanan, kayaknya ada dua karakter yang mirip-mirip nih. Ada yang tipikal orang overthinkingan, kayak si Talita tadi disebutin. Ada juga yang gas, bisa, pasti bisa. Kalau itu tipikalnya seperti itu juga atau kayak gimana?
1: Iya, kalau aku memang orangnya ini kak, sebenarnya overthinkingan. Dan aku tuh memang salah satu orang yang sebenarnya butuh dorongan untuk aku bisa percaya diri gitu. Makanya kan aku berdiskusi sama Farah untuk bisa menciptakan dan mendirikan komunitas DS Minta ini gitu.
0: Oke. Tapi apa sih yang ngebangun trust kalian satu sama lain? Apakah karena emang nongkrong bareng? Apa kalian satu kosan gitu? Apa seperti apa?
2: Kita main bareng.
0: Oke. Jadi bondingnya di situ gitu ya.
1: Iya.
0: Terus dari kapan akhirnya ya udah gitu tercipta bondingnya itu karena apa?
2: Karena kita teman kelas.
1: Iya, kita satu kelas, satu jurusan, satu kampus juga, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi kalian berteman berdua bareng-bareng gitu ya. Ibaratnya Talita roda depan, Farah roda belakang gitu.
1: Bisa dibilang kayak gitu ya.
0: Oke, teman berdua, itu sedikit perkenalan dikit seputar Talita dan juga Farah gitu ya. Kali ini gue pengen masuk sedikit seputar Daya Smitanya nih. Daya Smita ini secara nama dan arti apa nih? Kayaknya berat sekali nih dari nama aja.
1: Oke, Daya Smita itu sebenarnya kita ambil dari Sanskerta, Kak.
0: Oke.
1: Daya Smita itu artinya senyuman kalau untuk Smitanya sendiri.
0: Oke.
2: Ya. Kalau dari dayanya sendiri, arti daya itu kan belas kasih.
0: Mm-hmm.
2: Sedangkan Smita yang tadi Talita sebutkan bahwa artinya senyuman.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita akhirnya ngambil nama Daya Smita?
0: Mm-hmm.
2: Dari nama itu, kan nama itu doa ya?
0: Iya.
2: Kita dari nama itu kita berharap bahwa dimanapun kita melangkah, kita selalu ngasih senyuman sama banyak orang gitu.
0: I see. Tapi kalau misalkan gue tanyain kalian lebih dalam seputar visi-misinya, tadi kan Talita sempat ngelurusin lah ya, ini gak seputar budaya, tapi lebih tepatnya ke sosial gitu.
1: Betul.
0: Kalian tuh ngapain? Dan visi-misi dalam community ini tuh apa? Apa yang pengen kalian capai di community ini?
1: Oke, awalnya itu kita fokusnya datang ke panti, Kak.
0: Oke.
1: Kita juga seperti komunitas yang lain, mungkin ya kita tuh open volunteer, tapi karena dari satu kejadian yang dimana ternyata komunitas Desa Minta ini butuh progres lagi gitu.
0: Okay.
1: Butuh progres, akhirnya aku dan Farah itu bisa diskusi sama tim, sepertinya kita ganti fokusnya deh. Kita mengabdi kepada masyarakat dan juga kita bisa turun langsung nih ke jalanan gitu.
0: Oke, berarti ada perubahan ya, ada switching.
1: Iya.
0: Dari yang tadi ke panti. Emang dari pengalaman kalian, kenapa harus ada perpindahan itu, harus ada perubahan itu?
2: Kenapa harus ada perpindahan itu? Sebenarnya bukan perpindahan ya, tapi kayak akhirnya kita sadar bahwa ternyata yang butuh pendampingan bukan hanya anak-anak panti dan anak-anak jalanan.
0: Oke.
2: Tapi anak-anak yang di desa pun butuh dorongan dari orang luar untuk mereka nih bisa berkembang gitu.
0: Oke. Tapi pertimbangannya apa sih guys? Maksudnya apa yang kalian kasih ke mereka? Dan agenda apa yang misalkan kalian kasih ke orang-orang yang jadi target kalian untuk diajarin gitu lah ya, untuk dapat pematerian itu gitu.
2: Kalau kegiatan yang lagi kita jalanin itu kan kita bikin project di Desa Pekijing. Kita ngendalin budaya tentang tarian ke mereka, bukan cuma ke anak-anaknya tapi ke ibu-ibunya juga.
0: Oke.
2: Jadi kita setiap minggu kita datang ke sana untuk ngajarin tarian-tarian budaya.
0: Oke.
2: Anak-anaknya itu.
0: Apakah setiap pertemuan akan selalu membahas seputar budaya?
1: Enggak sih kak, karena untuk di minggu pertama, di minggu kemarin itu kita memang fokusnya ke soal budaya. Okay. Tapi di minggu selanjutnya, di minggu depan itu kita fokusnya ke bahasa Inggris kak. Karena yang kita tahu ternyata pendidikan itu bukan hanya didapatkan di sekolah aja gitu. Hmm. Tapi dimanapun tempatnya itu kita bisa memberikan pendidikan gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalian ada proses kurasi gak sih dari daerah mana yang kalian tempati? Terus kayak akhirnya kalian di, misalkan anggaplah di desa packaging tadi, kalian mau mengajarkan seputar budaya karena emang mungkin secara data dan riset emang membutuhkannya seperti itu. Apakah ada seperti itunya? Apa emang purposive sampling aja gitu? Kayak ya udah kita ajarkan yang kita bisa terlebih dahulu.
1: Oke, kalau di desa Pekijing kebetulan memang fokusnya tentang kebudayaan kak. Oke. Jadi di sana itu memang mereka fokusnya ke pendidikan dan keterampilan gitu. Hmm. Pada saat aku dan tim-tim aku survei ke desa Pekijing pun pengelola desanya bilang kalau ternyata memang ini pas gitu. Jadi komunitas Desmita datang ke sana, terus mengambil tema dengan kebudayaan itu ternyata memang temanya sesuai dengan yang desa Pekijing ada gitu, tentang kebudayaan seperti itu.
0: Oke, berarti ini udah acara ke berapa guys? Dari
1: kelima.
0: Kalian kelima. Yang kelima nih termasuk akan menuju ini atau sudah? Apa ini menuju ke enam?
1: Sudah termasuk
2: menuju kelima ini.
0: Ya. Oke, dari berarti empat yang udah terlaksana ya. Dari empat yang sudah terlaksana, secara hasil seperti apa? Dan bisa ceritain mungkin pengalamannya, kesulitannya atau mungkin seru-serunya?
2: Kalau dari empat kegiatan yang udah kita laluin, alhamdulillahnya seru-seru banget ya. Karena kita kan ngedatengin anak-anak panti sebelumnya. Dan alhamdulillahnya mereka tuh excited menerima kita.
1: Oke, untuk selanjutnya sih mungkin kalau setiap perjalanan kan gak selalu mudah ya kak. Ada juga yang memang gagalnya gitu, boleh kita sebut gagalnya. Dan Daya Smita ini pernah mengalami kegagalan satu kali kak. Yang dimana ketika kita open volunteer itu tidak ada yang mendaftar sama sekali. Nah dari situlah mungkin harapannya Daya Smita ini bisa progres lah, supaya kita tuh gak hanya ke panti aja gitu.
0: Oke, berarti dari kejadian yang tadi sempat disebutin kalau misalkan ternyata minatnya terhadap volunteering kayak gitu agak sedikit berkurang tuh. Malah cenderungnya nggak ada. Evaluasi di dalam diri kalian seperti apa? Apa yang berubah dari situ? Pelajaran apa yang kalian ambil?
2: Pelajaran yang kita ambil, kita tuh akhirnya kita pas evaluasi kita mikirin gimana caranya supaya Daya Smita nih menarik dilihat orang.
0: Oke. Secara target market, ini ngajarinnya ke siapa nih? Ini aneh juga ya, komunitas tapi ngobrolin target market gitu. Tapi target audiensnya gitu lebih tepat ya. Kalian ini ke anak-anak SD kah? Ke anak-anak SMP kah? Gitu.
1: Kalau dari yang sudah kita jalanin sih, itu kita dari anak SD sampai SMA kak.
0: Oke. Berarti yang ngajarinnya ini siapa?
1: Ngajarinnya dari kita sendiri. Dari tim Daya Smita sendiri.
0: Kalian ada tantangan gitu gak sih, struggle menghadapi anak-anak kecil ya, mengingatkan anak-anak kecil susah diatur nih?
1: Kalau aku sendiri struggle itu memang pasti ada ya kak, karena kan kalau bertemu dengan anak kecil tuh pasti energinya mudah terserap gitu. Betul. Ya langsung terserap gitu. Tapi karena di satu sisi aku suka banget sama anak kecil, jadi ketika datang bertemu dengan anak-anak kecil tuh selain energiku mungkin terkuras karena banyak kegiatan, tapi di situ juga energiku bisa tertambah gitu.
0: Oke, kalau dari Vio Vivara sendiri menghadapi seperti itu seperti apa?
2: Kalau dari aku, aku berusaha buat diri aku sendiri dulu supaya moodku baik. Karena pada dasarnya aku bukan orang yang suka sama anak kecil.
0: Oke.
2: Jadi sangat sulit untuk aku berhadapan sama anak-anak kecil ini.
0: Susah diatur ya lebih tepatnya ya. Terus cara menghadapi seperti itunya gimana solusinya kalau di?
2: Solusinya aku tuh selalu nyari satu orang.
0: Oke.
2: Satu orang dari anak-anak di sana yang bisa nyaman sama aku.
0: Oke, berarti lo ngelihat dulu ya kira-kira siapa nih yang bisa diajak kerja sama di antara ini. Terus apakah itu works di lo?
2: Sangat amat bekerja ya.
0: Berarti udah 4 kali ini menuju ke yang 5. Tanggalnya berapa kalau enggak salah yang ini mau dilaksanainnya kapan?
1: Kita itu sebenarnya kalau kan kita program kerjanya tentang kebudayaan ya kak. Dan kita tuh acara besarnya di tanggal 31 Juli, tapi itu masih ada perubahan kemungkinan sih.
0: Oke, berarti nanti aja lah ya, kita bakalan update-update-nya di akhir lagi nih kalau misalkan pengen tahu Instagramnya di mana. So teman Pro 2, kita jeda sejenak dulu karena satu lagu dari Icon berjudul Love Scenario akan menemani kamu di malam hari ini ya.

0: Masih ditemenin sama Rama, teman Pro 2 di sesi obrolan komunitas pada malam hari ini ya. Jadi kita masih ngobrol sama teman-teman dari Dayasmita nih, komunitas Dayasmita. Jadi untuk kamu yang ketinggalan boleh aja langsung replay ya di YouTube PRRI Banten obrolan di segmen 1 tadi. Dan kita ngelanjutin lagi nih teman Pro 2 ngobrol sama mereka. Tadi untuk kamu yang ketinggalan, kita ngobrolin seputar salah satu program mereka yang katanya bakalan dilaksanain 31 Juli ya. Itu bakalan ada kayak semacam sosialisasi gitu ya, betul gak sih?
1: Pentas seni
0: yang akan dilaksanain katanya tanggal 31 teman Pro 2. Tapi dari acara, 4 acara yang udah terselenggara lah ya kemarin gitu, kira-kira kalian tuh nanya-nanya gak sih respon masyarakatnya, respon orang-orang sekitarnya terkait keberadaan dari Dayasmita sendiri gitu?
1: Kalau untuk respon, kita pernah nanyanya itu ke volunteernya kak, dan itu memang ada kesan dan pesannya udah di upload juga, dipublikasi juga di feed Instagram Dayasmita.
0: Okay. Tapi kalau yang sekarang yang kelima ini, kenapa milihnya Desa Packaging?
2: Karena setelah kita lihat-lihat dari media sosial, Desa Packaging ini bukan desa yang kita datang dan mulai dari nol.
0: Okay.
2: Karena memang desanya sudah sangat aktif masyarakatnya. Terus PKK-nya juga aktif di sana.
0: Okay.
2: Bahkan di Desa Packaging ini sudah ada yang namanya Taman Baca dan Rumah Dilan.
0: Okay. Itu bisa membantu kalian gitu lah ya untuk hal-hal seperti
1: betul.
0: Itu. Tapi sebenarnya dalam proses kayak sosialisasi pensi seperti kayak gini tadi kalian bilang, tantangannya tuh apa sih guys? Biasanya yang kalian hadapi selain tadi misalkan kekurangan orang, mungkin proses berdonasi juga gitu ya. Ada lagi gak yang lain yang kalian hadapi dan ini susah sekali menyelesaikannya gitu?
1: Tantangannya sih kita di dana kak, karena kita juga sekarang lagi mengejar sponsor untuk acara ini.
0: Oke, sejauh ini seperti apa? Apakah selalu sulit tiap acara?
2: Baru kali ini, pertama kali.
1: Iya.
0: Oh ya? Emang kemarin-kemarin seperti apa? Boleh ceritain mungkin ke teman Pro 2 kali?
2: Kalau yang kemarin-kemarin kita kan dananya memang dari tim dan dari volunteer yang okay. ikut. Kalau sekarang tujuan kita kan mengabdi ya. Jadi beda sama yang kalau kita punya kegiatan yang konsepnya open volunteer.
0: Okay.
2: Jadi sekarang tuh biayanya jadi jauh lebih berat ya, karena kita yang nanggung.
0: Okay, ngerti. Tapi kalau misalkan kita runutin lebih dalam lagi dalam ya kegiatan yang akan kalian laksanakan nanti, itu tuh sebenarnya dari sisi acara akan berisi apa aja?
1: Kalau dari sisi acara kita hanya have fun biasa aja sih kak.
0: Okay.
1: Kita kan sebelum hari H acara itu kita memang latihan nari ya anak-anak dan ibu-ibunya.
0: Okay.
1: Itu memang mereka sangat excited sekali karena dari pengelola desanya pun bilang kalau untuk di Desa Packaging sendiri itu sudah terbiasa melakukan acara seperti itu gitu.
0: Okay,
1: nah, jadi nanti pada saat hari H itu kita ada pentas seni gitu. Jadi untuk menampilkan dari anak-anak dan ibu-ibu seperti itu.
0: Berarti proses approaching kalian ke Desa Packaging itu udah gampang lah ya, karena mereka juga udah biasa seperti
1: betul.
0: Itu gitu. Tapi sebenarnya apa yang kalian bawa yang beda yang kalian bawa dari acara-acara biasanya yang ada di Desa Packaging?
2: Kalau yang kita bawa apa yang beda dari yang kita bawa? Karena ya tadi budaya. Kita ngajarin anak-anak dari Desa Packaging ini tarian-tarian dari bukan cuma dari Banten tapi kayak ada dari Palembang.
0: Okay.
2: Ada

0: tari tortor.
1: Oke. Okay.
0: Banyak tarian yang asalnya bukan cuma dari Banten gitu.
1: Oh, I see. Berarti balik lagi ya tadi ya belajar seputar budaya.
0: Betul.
1: Jadi semuanya di breakdown gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen kepo juga ikutan volunteer-nya, itu biasanya prosesnya kalian kayak gimana?
2: Kalau kita biasanya dipublikasi ke feed Instagram sih untuk open volunteer itu, Kak.
1: Oke, boleh mungkin jelasin lebih runut ke teman Pro 2 prosesnya kayak misalkan dari sisi pendaftaran seperti apa, adakah biaya-biaya yang harus diiniin, dan misalkan kalau misalkan ada biaya itu biasanya buat apa gitu.
2: Oke, kalau untuk biaya kita di harga Rp50.000 untuk open volunteer itu, tapi Rp50.000 itu kita sudah berdonasi. Jadi memang para volunteer itu yang berdonasi untuk ke panti kalau memang kita mengadakan open volunteer kemarin di acara-acara sebelumnya seperti itu. Nah, kalau untuk benefit yang didapat dari volunteernya sendiri itu kita ada gift, kita biasanya kasih keychain atau scrap handphone, lalu juga ada makan siang, ada dokumentasi, dan ada e-sertifikat seperti itu.
1: Oke, tapi proses seleksinya akan sulit gak nih? Misalkan harus good looking gitu yang
2: enggak dong, Kak.
1: Kayak pengen kerja ya teman berdua. Jadi misalkan teman-teman yang pengen ikut biasanya boleh dari demografi apa aja kah atau seperti apa?
0: Boleh dari manapun,
2: memang dari umum ya,
0: dari SMA, SMP, bahkan mahasiswa.
2: Betul. Okay.
1: Based on pengalaman kalian yang 4 itu biasanya didominasi dengan dari mana demografinya?
2: Mahasiswa.
1: Seberapa banyak biasanya mahasiswa? Apakah perbandingannya sangat jomplang dengan yang kayak misalkan anak SMA, anak-anak SMP gitu?
2: Sangat banyak sekali sih, Kak. Kita pernah waktu mengadakan acara di bulan Ramadan itu buka bersama dengan anak-anak panti itu hampir 20 orang lebih, Kak. Seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan ngobrolin balik lagi nih seputar mengajar anak-anak tadi gitu ya, kadang-kadang kan emang susah diaturnya ya. Saya suka capek gitu menghadapi anak-anak. Tapi sebenarnya anak-anak tuh antusias gak sih kalau menghadapi kayak gitu? Karena kan biasanya anak-anak punya dunianya sendiri nih. Jadi gimana cara kalian dapat perhatian mereka? Itu kan susah banget.
0: Kalau dari kita sendiri, alhamdulillahnya anak-anak tuh kalau misalkan kita datang, mereka sangat excited sekali.
1: Okay.
0: Apalagi kalau udah diiming-imingin gift,
1: hadiah. Ya. Bener sih, bener. Gak ada ini ya, gak ada makan siang gratis intinya mah. Tapi kira-kira dari kalian sendiri, dampak apa yang pengen kalian dapatkan pun buat anak-anak, pengennya seperti apa outputnya?
0: Kalau dari aku sendiri, aku berharapnya ilmu yang kita kasih itu nggak cuma sampai di anak-anak itu aja, tapi kayak ke teman sekolahnya juga.
1: Oke.
0: Jadi ketika mereka kan di satu sekolah nih, nggak mungkin dari satu kampung.
1: Oke.
0: Nah, ketika kita datang ke desa mereka atau kita datang ke panti-panti itu, kita berharapnya mereka bisa cerita ke teman-temannya bahwa aku dapat ilmu loh dari kakak-kakak yang datang kemarin.
1: Oke. Mengingat kayaknya sepengalaman gue kalau misalkan KKM emang anak-anak selalu ada aja ya yang aktif,
2: betul,
1: gitu. Cuman kadang-kadang mengaturnya nih agak sulit gitu. Tapi dari 4 acara yang udah kalian laksanakan atau mungkin dari berbagai kegiatan pengalaman yang udah kalian hadapi lah ya di acara seperti ini, kira-kira pelajaran paling berharganya apa?
2: Kalau dari aku untuk pelajaran paling berharganya itu memang ya tadi, Kak, datang ke panti terus juga di situ aku bisa belajar, oh ternyata ketika kita bersyukur kita tuh bisa mendapatkan yang memang lebih gitu, Kak.
1: Okay.
2: Karena ya maaf kalau memang anak-anak panti itu kan ya mungkin kita tahu lah ya, teman-teman juga pasti tahu gitu. Jadi selain kita datang mendirikan komunitas Desmita juga itu ada pelajarannya sendiri. Ya tadi salah satunya itu bersyukur.
1: Oke. Kalau dari POV Farah sendiri seperti apa?
0: Sama sebenarnya, karena pada dasarnya ketika kita melihat orang yang mungkin kurang beruntung daripada kita, itu rasa syukur tuh pasti meningkat banget sih. Jadi cara satu-satunya, kan kadang kita sebagai orang yang hidupnya udah apa-apa dikasih, kita selalu kayak ngebandingin sama yang di atas.
1: Iya, betul.
0: Padahal orang-orang di luar sana tuh hidupnya belum tentu seenak kita gitu.
1: Ngerti. Tapi sebenarnya kalian tuh hal-hal seperti ini nih, ini kan emang sifatnya kemanusiaan banget ya. Dan balik lagi tadi Farah udah nyebutin juga kalau misalkan Talita empatinya tinggi dan lain-lain. Rasa-rasa pengabdian ini tuh datangnya dari mana? Gue pengen ngobrol secara personalnya kalian aja. Apakah emang ada sesuatu yang akhirnya membuat kalian ya oke deh, gue pengen mengabdi di sini gitu. Itu karena apa? Adakah hal-hal personal yang emang udah terjadi sama kalian dan akhirnya mengubah mindset kalian tuh tadi tuh?
2: Oke, untuk pengabdi sendiri itu awalnya ide dari tim Dayasmita kak. Salah satu dari tim Dayasmita yang dimana di situ menyampaikan, kalau kita mengabdi aja gimana? Karena kalau mengabdi ini kan kita turun langsung nih ke masyarakat. Kita juga bisa menyesuaikan visi dan misi Dayasmita yang dimana itu fokusnya ke pendidikan gitu. Sambil kita juga berprogres ya, bukan hanya ke panti, tapi kita di situ juga bisa datang ke pengabdian masyarakat, ke masyarakat gitu.
1: Oke oke oke. Tapi berarti ini akan sejauh mana Dayasmita akan bergerak? Apakah ketika kalian sudah tidak bersama dan lulus ini akan sudah selesai aja nih pengabdiannya? Apakah emang pengennya long term nih? Long term targetnya seperti apa biasanya kalau di Dayasmita sendiri?
0: Harapan kita sih pasti mau gimana pun kita nantinya Dayasmita tetap jalan. Mau gimana pun nantinya kita, entah kita nanti udah lulus atau bahkan ada sesuatu hal yang mungkin bikin kita udah gak berteman lagi.
1: Janganlah, jangan berantem dong. Misalkan waktu ya, gitu ya.
0: Kita
1: gitu.
0: Harapan kita ya Dayasmita tetap jalan dan ngasih dampak yang positif.
1: Oke oke oke oke. Tapi sebenarnya kalian tuh ada ini gak sih guys? Ada idola-idola yang mungkin kalian sudah lihat, yang kalian look up, yang sebenarnya pengen kalian implementasikan ke diri sendiri dengan gaya dan cara kalian sendiri itu, kalian tuh terinfluensnya dari siapa gitu?
2: Kalau dari aku untuk inspirasi itu dari almarhum ayahku kak. Karena aku melihat almarhum ayahku tuh memang beliau tuh salah satu orang yang apa-apa dicoba dulu. Apa-apa ayo kita berani gitu. Untuk usaha atau untuk hasil, yang penting kita udah jalan duluan, yang penting kita udah berani untuk mencoba. Karena dari sesuatu yang kita coba itu nantinya kita bakal dapat pelajaran dan pengalaman, yang dimana ketika pelajaran dan pengalaman itu bisa berguna untuk kita, seperti itu.
1: Oke oke oke. Agak dalam ya pada malam hari ini. Tapi ngobrolin sedikit lagi nih, kayak tadi kalian tuh kan jurusan hukum ya.
2: Betul.
1: Jurusan hukum nih. Tiba-tiba kalau ngobrolin seputar tadi tuh, kayak dari acara kalian itu mostly adalah mengajar. Ini agak sedikit berseberangan dan jauh dari pelajaran teori yang kalian miliki gitu. Itu sebenarnya kalian mencari apa di sini?
0: Sebenarnya kenapa kalau misalkan dilihat dari segi pendidikan kita emang jauh ya. Terus gak ada sangkut pautnya juga sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya kita berani ngambil jalan ini? Yang pertama mikirnya tuh gini loh, kita hidup buat apa sih kalau gak bermanfaat?
1: Oke, berangkatnya dari logika sederhana seperti itulah ya gitu. Kalau misalkan dari Talita sendiri?
2: Dari aku juga kurang lebih sama seperti yang Farah sampaikan gitu. Walaupun memang mungkin berbeda dengan pendidikan kami, latar belakangnya beda gitu tuh ya. Dari hukum tapi bisa ke mengabdi ke masyarakat gitu mungkin sangat berbeda sekali. Tapi tadi aku sudah sampaikan di awal kalau memang ternyata jurusan hukum itu bukan hanya soal teori, tapi tentang bagaimana kita juga bisa meng-apply ke masyarakat, seperti itu.
1: Oke, berarti setelah event di Kampung Packaging ini akan ada event lagi kah? Apakah progresnya seperti apa di acara ini?
2: Insya Allah ada sih kak, di bulan depan itu kita untuk program kerjanya turun ke jalanan.
1: Oke oke oke. Produktif juga kalian ya. Acara satu belum selesai nih, tiba-tiba udah di depan lagi nih. Mungkin ada closing statement ke teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu lebih dalam seputar Dayasmita, mau follow-nya kayak gimana? Ada kata-kata kah pada malam hari ini, kata-kata guys?
0: Kata-kata malam hari ini.
2: Kalau dari aku untuk closing statement-nya itu buat teman-teman semuanya, ketika kita hidup selain kita berbuat kebaikan itu gak ada sih kak, karena hidup ini kan nantinya kita juga bakal mati gitu ya kasarnya. selain kita bisa berbuat kebaikan, kenapa enggak gitu. Jadi hidup satu kali, bisalah kita menebarkan kebaikan berkali-kali, seperti itu.
1: Betul, teman berdua harus baik, harus baik. Kalau dari POV Farah sendiri, adakah closing statement mungkin yang kalo mau disampaikan ke teman berdua?
0: Kalau dari aku mungkin sama sebenarnya intinya, tapi kayak yang kita hidup bukan cuma baik tapi bermanfaat.
1: Okay. Jadi selain baik bermanfaat ya pada
0: Allah. Karena pada dasarnya orang baik belum tentu bermanfaat.
1: Iya benar sih ya, orang baik belum tentu bermanfaat. Tapi orang bermanfaat baik gak?
2: Insyaallah baik.
1: Oh, insyaallah baik. Oke. Terima kasih ya pada malam hari ini kita udah ngobrol sama Talita dan juga Farah. Terima kasih udah mau datang pada malam hari ini. Mau ini enggak promosi Instagram? Kira-kira kalau misalkan pengen tahu seputar Daya Smita mau follow-nya kemana nih?
2: Boleh teman-teman, untuk teman-teman yang memang kepo tentang Daya Smita atau pengen tahu nih kegiatan Daya Smita itu kira-kira gimana, itu bisa follow Instagramnya @dayasmita.community.
1: Oke, adakah Instagram pribadi yang mungkin ada project masing-masing? Apa tidak?
2: Tidak usah.
1: Tidak usah ya, jadi langsung follow Daya Smita aja ya teman-teman. Dayasmita.community. Terima kasih ya sekali lagi udah mau datang ngobrol pada malam hari ini. Jauh-jauh dari kota Cilegon, teman pro 2 pada malam hari ini mereka datang ya. Dan terima kasih juga untuk orang yang di samping saya menemani saya pada malam hari ini, tidak terlihat, ada Mas Marno pada malam hari ini. Dan semoga teman pro 2 kamu dapat insight, tentunya pelajaran dan mungkin hiburan pada malam hari ini gitu ya, seputar Daya Smita tadi. Jadi kalau misalkan kamu kepo seputar obrolan komunitas, boleh langsung follow aja Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan kalau kamu kepo sama komunitas yang tadi kita ajak ngobrol, langsung aja follow @dayasmita.community. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol di sesi obrolan komunitas bareng teman-teman Daya Smita nih, yang baru aja pengen, katanya pengen banget melaksanakan sebuah event gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan tadi teman Pro 2, lumayan seru banget tadi gitu ya, langsung aja replay di YouTube RRI Banten teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di sesi cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini gue bakalan ngajak ngobrol tentang sesuatu yang relate banget, terutama mungkin buat Gen Z Gen Z nih ya, yaitu adalah jebakan masa muda. Karena katanya masa muda adalah masa yang paling indah ya, energi masih penuh, mimpi juga biasanya masih banyak, dan kesempatan juga biasanya masih terbuka lebar. Tapi justru di masa inilah banyak jebakan yang sering gak kita sadarin ya. Bukan jebakan Batman teman Pro 2, tapi jebakan overthinking, FOMO, belum lagi gengsi, apalagi nunda-nunda pekerjaan ya, sampai terlalu sibuk mengejar validasi orang nih. Nah lucunya, waktu muda kita tuh sering banget merasa punya waktu yang sangat banyak, jadi kayak santai aja lah, masih muda gitu. Padahal tanpa sadar, waktu terus berjalan, tiba-tiba udah akhir tahun aja, tiba-tiba teman udah wisuda aja, tiba-tiba ada yang udah kerja, ada yang udah buka usaha, ada yang jadi DJ. Jadi kita baru sadar ya, semua tuh berjalan cepat sekali. Jadi pada malam hari ini, kita gak akan menghakimi siapapun, tentunya teman Pro 2. Kita cuma ingin sama-sama mengenali jebakan-jebakan yang sering datang di usia muda, supaya gak terperosok terlalu dalam ya. So masa muda bukan soal siapa yang paling cepat sih sebenarnya, tapi siapa yang paling sadar kemana ia sedang melangkah. Dan sebelum kita mulai pembahasan kita teman Pro 2, Dadari by Treasure akan menemani kamu di malam hari ini terlebih dahulu ya. Enjoy.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: for you.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau kita membandingkan generasi sebelumnya, emang kita hidup di zaman yang penuh banyak dan pilihannya ya teman Pro 2. Mau belajar ada ribuan kelas online, mau cari kerja juga platformnya banyak. Atau mungkin kalau kamu suka sama bisnis gitu ya, bisa mulai dari media sosial. Emang kedengerannya sih enak ya, tapi justru banyak pilihan kadang membuat kita juga bingung gitu ya. Misalkan kalau kamu pengen masuk ke dunia kuliah, takut salah jurusan. Udah misalkan pengen lulus nih, takut salah pekerjaan. Pengen menikah juga, takut salah pasangan. Ya, semuanya takut salah aja ya teman berdua. Intinya takut salah mengambil keputusan. Yang akhirnya karena terlalu banyak berpikir, kita malah nggak bergerak sama sekali. Jadi ingat ya, keputusan yang kurang sempurna seringkali itu emang lebih baik daripada tidak mengambil keputusan apapun. Jadi jangan sibuk memilih jalan sampai lupa memulai berjalannya ya teman berdua.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar jebakan masa muda. Nah teman Pro 2, salah satu jebakan terbesar anak muda sekarang adalah FOMO ya, atau mungkin kamu belum tahu singkatannya adalah Fear of Missing Out. Lihat mungkin teman liburan ikut pengen ikutan juga, lihat teman ikutan event pengen daftar juga, mungkin ada teman buka usaha gitu ya, kita juga buru-buru tanpa tahu alasannya. Padahal sebenarnya belum tentu semua yang cocok untuk orang lain juga cocok buat kita. Sekarang mulai muncul lagi nih istilah baru, yaitu JOMO. Itu adalah Joy of Missing Out ya, yang artinya menikmati hidup tanpa harus ikut semua tren. Nah, bukan berarti anti pergaulan ya teman berdua, tapi lebih tahu mana yang benar-benar penting untuk diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan mengikuti semua orang ya. Jadi nggak ikut tren bukan berarti ketinggalan ya, bisa jadi kamu sedang fokus sama tujuan kamu sendiri. Anyway, sebelum kita lanjut lagi pembahasan pada malam hari ini teman berdua, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Itzy yang Sneaker. So tanpa basa-basi lagi, dan kalau misalkan kamu punya lagu favorit, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar jebakan masa muda. Kali ini kita masuk kali ya ke pro kontra. Katanya produktif terus atau menikmati masa muda dulu nih. Nah teman Pro 2, sekarang emang banyak konten yang bilang kalau umur 20-an tuh harus punya bisnis, harus punya investasi, passive income, networking, harus olahraga, baca buku 30 menit sehari. Lama-lama capek juga ya ngedengerinnya gitu. Dan produktif itu emang bagus banget. Punya target juga penting, itu juga harus ya. Tapi jangan sampai kita merasa bersalah hanya karena sesekali ingin rebahan, ingin jalan-jalan, atau pengen menikmati waktu bersama keluarga. Ya itu gak apa-apa banget ya teman Pro 2. Jadi masa muda bukan hanya tentang bekerja keras aja, tapi juga membangun kenangan yang suatu hari nanti akan kita rindukan gitu ya. Kuncinya adalah seimbang. Kerja iya, istirahat juga iya. Jadi produktif itu keren banget, tapi tentu aja ya hidup juga perlu dinikmati, bukan cuma dijalani gitu teman Pro 2.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Bisa nggak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar jebakan masa muda nih. Nah, teman Pro 2, supaya nggak gampang terjebak dalam tekanan zaman sekarang, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan sejak hari ini gitu ya. Seperti biasa sih, Rama bagi menjadi 4 bagian atau 5 bagian kali ya teman Pro 2. Yang pertama adalah tentukan tujuan hidup kamu sendiri. Bukan tujuan yang dibuat oleh media sosial tentunya ya, karena kamu harus selalu ingat, apa yang sering kita lihat di layar tuh belum tentu mencerminkan kenyataannya. Jadi jangan sampai sibuk mengejar standar orang lain sampai lupa dengan impian dan kebutuhan diri sendiri. Terus yang kedua, belajar mengatur uang sejak dini ya teman Pro 2. Entah kamu sudah bekerja atau mungkin masih menerima uang jajan dari orang tua, biasakan membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Karena nggak semua penghasilan harus habis untuk mengikuti tren dan juga gaya hidup gitu ya. Atau mungkin menabung dan juga mulai belajar investasi kecil-kecilan juga biasanya bisa menjadi langkah baik untuk masa depan teman Pro 2. Yang ketiga ya, bangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif teman Pro 2. Luangkan waktu untuk membaca, rutin berolahraga, mendengarkan podcast mungkin yang bermanfaat gitu ya, atau mempelajari keterampilan baru. Nah, karena perubahan besar biasanya berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten nih. Lanjut lagi yang keempat, pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan kamu ya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang saling menyemangati, saling mengingatkan, dan tentunya sama-sama ingin berkembang. Karena seringkali cara berpikir dan masa depan kita tuh dipengaruhi oleh orang-orang yang sering kita ajak bicara tuh siapa gitu ya. Dan yang terakhir, jangan takut gagal ya. Karena kegagalan bukan tanda bahwa kita gak mampu, tapi bagian dari proses belajar. Justru di usia muda sekarang nih gitu, kita punya lebih banyak kesempatan untuk mencoba, terus juga memperbaiki banyak sekali kesalahan, dan tentunya bangkit lagi dari pengalaman yang lebih matang ya teman Pro 2. Jadi selalu diingat itu. Dan sebelum kita lanjutin lagi membahas, masih panjang gitu ya, membahas seputar jebakan masa muda, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Maroon 5 fitur ring Lisa yang judulnya Priceless. Sudah tersedia dan sudah bisa langsung di play aja teman Pro 2. Jadi without further ado, let's go. Enjoy pada malam hari ini.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada satu jebakan yang sering kali gak kita sadarin, tapi diam-diam bisa mencuri banyak kesempatan dalam hidup kita nih teman Pro 2. Jebakan itu bukan sesuatu yang besar atau mungkin menakutkan, melainkan sebuah kata sederhana yang sering kita ucapkan hampir setiap hari. Kata itu adalah nanti aja, ah gitu ya. Nanti belajar kalau udah punya waktu luang, nanti olahraga kalau misalkan punya pekerjaan gitu ya, nanti nyari kerjaan kalau misalkan udah ngerasa lebih siap, nanti bikin konten kalau misalkan peralatannya udah lengkap, nanti juga buka usaha kalau misalkan modalnya udah cukup besar gitu ya. Padahal semakin sering kita menunda, semakin besar kemungkinan rencana itu hanya menjadi sebuah keinginan yang tidak pernah terwujud. Karena terkadang kata nanti itu yang terus diulang-ulang lagi, apalagi gitu ya, perlahan berubah menjadi tidak pernah ya. Jadi teman Pro 2 perlu diingat bahwa tidak ada perjalanan besar yang langsung dimulai dengan langkah yang besar juga. Semua orang tuh yang berhasil terutama gitu ya pernah berada di titik awalnya. Mereka pernah merasa ragu, pernah melakukan kesalahan, dan pernah memulai dengan keterbatasan yang mereka punya ya. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna dulu baru bergerak. Seperti biasa nih, kita tuh gak harus punya semua jawaban sekarang. Gak harus juga langsung percaya diri sepenuhnya. Yang penting tuh adalah berani mengambil langkah pertama. Kalau kita pengen hidup sehat gitu misalnya, bisa dimulai dengan berjalan kaki beberapa menit setiap hari. Kalau misalkan kamu pengen mendapatkan pekerjaan lebih baik, ya bisa dimulai dengan memperbarui CV atau mungkin mencoba mengirim satu lamaran gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin membangun sebuah bisnis, bisa dimulai dengan mencari informasi, membuat rencana sederhana, atau mungkin mencoba menjual produk pertama gitu ya. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa perubahan besar di masa depan ya. Jadi teman Pro 2, jangan biarkan nih kata nanti ini mengambil kesempatan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Ingat ya, mimpi besar tuh gak dimulai ketika semuanya udah sempurna. Mimpi besar tuh selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba, meski dengan langkah-langkah yang kecil ya. Jadi kalau misalkan mimpinya gak direalisasikan, ya jadi mimpi basah aja sih teman Pro 2.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman produser, dan sesi potret by Inau dan juga Ariel Lesmana menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini teman produser. Dan kali ini kita masuk fun fact kali ya, seputar jebakan masa muda, karena katanya ternyata otak manusia tuh gak langsung berkembang sempurna begitu aja ketika beranjak dewasa. Ada satu bagian otak yang masih terus berkembang hingga usia sekitar 25 tahun teman produser, yaitu adalah korteks prefrontal ya. Bagian inilah yang berperan penting dalam mengambil keputusan, mengendalikan emosi dan merencanakan sesuatu, serta katanya sih mempertimbangkan resiko dan konsekuensi terhadap sebuah tindakan. Itulah sebabnya masa remaja hingga awal 20-an tuh sering menjadi fase penuh eksplorasi. Kita juga cenderung ingin mencoba banyak hal, mencari pengalaman baru dan menemukan jati diri ya. Bahkan terkadang membuat keputusan yang belakangan disadari kurang tepat gitu. Nah menariknya, kondisi ini tuh bukan berarti anak muda tidak mampu berpikir dengan baik ya teman produser. Justru otak kita tuh sedang berada dalam proses belajar yang sangat aktif sekali, sehingga pengalaman, tantangan, bahkan kesalahan yang dihadapi itu bisa menjadi bagian dari proses pembentukan kemampuan mengambil keputusan yang lebih matang lagi. Namun teman produser, memahami fakta ini juga menjadi pengingat bagi kita ya. Walaupun masih muda dan senang mencoba hal baru, tetap penting juga untuk berpikir sebelum bertindak ya. Jadi luangkan waktu untuk mempertimbangkan dampaknya, dengarkan masukan dari orang yang dipercaya, dan jangan ragu mencari informasi sebelum mengambil keputusan besar. Karena keberanian itu penting, tapi keberanian yang disertai pertimbangan akan membawa hasil yang jauh lebih baik lagi. Dan teman produser, fakta ini juga didukung oleh berbagai penelitian bidang neuroscience ya, dan juga psikologi. Ini juga bilang menunjukkan bahwa korteks prefrontal itu umumnya masih berkembang hingga usia sekitar 25 tahun. Jadi teman produser, nikmatin masa muda untuk belajar, untuk berkembang, untuk mengejar pengalaman. Tapi selalu ingat ya, setiap keputusan yang diambil sama kita hari ini gitu, itu bisa menjadi bekal penting untuk masa depan. Masih muda boleh, tapi tetap gunakan kepala dingin sebelum mengambil sebuah keputusan ya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Dan teman Perdua, setelah ngobrol pada malam hari ini, semoga kita sama-sama sadar bahwa masa muda tuh adalah kesempatan yang luar biasa gitu ya. Bukan karena kita harus langsung sukses, bukan juga karena kita harus punya semuanya sekarang gitu ya. Tapi karena di usia ini kita masih punya ruang untuk belajar, punya ruang untuk mencoba, punya ruang untuk gagal, bangkit, bahkan bertumbuh lagi teman Perdua. Jadi jangan habiskan masa muda tuh hanya untuk mengejar pengakuan orang lain aja ya. Gunakan waktu ini tuh untuk membangun kemampuan, memperluas pengalaman, menjaga kesehatan juga, dan tentunya menciptakan hidup yang benar-benar kamu inginkan. Karena suatu hari nanti kita gak akan pernah menyesali gitu ya berapa banyak tren yang kita ikuti. Yang kita sesali adalah kesempatan-kesempatan baik yang dulu kita lewatkan karena takut memulai gitu ya. Jadi teman Perdua, masa muda bukan tentang hidup tanpa salah, tapi masa muda adalah tentang berani belajar dari setiap salah. Jadi jangan takut melangkah, jangan takut mencoba, dan jangan biarkan waktu berjalan lebih cepat daripada mimpi-mimpi kamu sendiri gitu ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih buat pas yang Jaga Malam hari ini sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani, mantengin gitu ya. Dan selama 1 jam ke depan, seperti biasa masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana teman Perdua. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobantan. Kamu juga bisa streaming nih di website kita di rri.go.id atau download aplikasi kita di RRI Digital ya. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tetap jaga diri kamu karena Perdua akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye teman Perdua, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahan, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: monster bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun Anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salah wa atu az-zakah. Aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat. Baru kita ingat, jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma." Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mendorong transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten agar menjadi etalase Indonesia dengan menonjolkan identitas budaya nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Informasi lainnya teman Pro 2, New Pusat Dunia atau NPD menyiapkan rangkaian pertunjukan bertajuk NPD World Tour sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Tour yang berkolaborasi dengan promotor Antara Suara tersebut menjadi upaya bahwa NPD bertemu langsung dengan publik setelah dikenal melalui Sempurnanya Aku.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman produa ganda putra Indonesia Muhammad Vito An-Nafsa dan juga Grandly Al-Khatib Lumintang juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Grandly menuntaskan perlawanan kompatriot Faizal Pangestu dan juga Anju Siahan dalam rubber match 16-21, 21-17, 21-17. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Lali aku bah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Selamat hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Happy Monday buat kamu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, BTB menjadi teman terbaik kamu nih dari sepada sampai dengan santai siang sampai dengan jam 12 siang hari ini. Informasi terup to date nih teman Pro 2, kalau kamu notice gitu ya, kompleks Candi Prambanan yang punya ratusan candi yang mengelilingi candi utamanya. Nah, sebanyak 224 candi perwara ini tuh bakal direstorasi lewat kolaborasi pemerintah Indonesia dan India. Hal ini tuh sempat disepakati dan diumumkan lewat Letter of Intent yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu UNESCO World Heritage Site, Prambanan yang dikelola oleh InJourney melalui InJourney Destination Management memang menjadi salah satu ikon budaya Indonesia. Lewat restorasi ini, mereka berharap nggak cuma bisa ngejaga warisan sejarahnya aja, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi heritage yang diakui dunia. Karena kalau selama ini Candi Prambanan identik sama atau destinasi wisata dan juga sejarah gitu ya, kolaborasi ini tuh menunjukkan kalau pelestarian situs berusia ratusan tahun juga bisa menjadi kerjasama lintas negara. Harapannya, bukan cuma bangunannya aja yang semakin kejaga, tapi juga semakin banyak orang yang datang untuk mengenal salah satu warisan budaya terbesar Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Balik lagi teman Pro 2 bareng BTB di Spada ya. Dan juga buat kamu teman Pro 2, informasi terupdate ini datang dari Timnas Indonesia yang kini menjadi salah satu tim nasional yang bisa dimainkan di Kapten Tsubasa 2 World Fighters. Kehadiran skuad Garuda dikonfirmasi lewat trailer terbaru yang menampilkan introduction mode sekaligus mengakhiri rumor yang sempat ramai di kalangan penggemar. Dan menariknya, Indonesia hadir dengan skuad original yang dibuat khusus untuk game ini. Nama salah satu karakter yaitu Eko Jawato juga langsung mencuri perhatian karena menjadi karakter Indonesia pertama yang diperlihatkan secara resmi. Dan overall, Kapten Tsubasa 2 World Fighters menghadirkan 22 tim nasional, lebih dari 110 karakter yang bisa dimainkan, dan juga lebih dari 150 kasens berisi jurus-jurus ikonik khas serial Kapten Tsubasa. Dan game besutan Bandai Namco ini juga dijadwalkan akan rilis pada 28 Agustus 2025 untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series, dan juga PC, teman Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2, satu lagu dari Winner dengan Island menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 48 menit pagi hari ini ya. Dan informasi terupdate Teman Pro 2 datang dari Marvel Studio yang merilis 6 poster baru untuk film Avengers Doomsday di ajang Shanghai Expo 2026. Di mana keenam poster tersebut menampilkan markas dari berbagai faksi yang akan hadir dalam film. 6 markas yang ditampilkan meliputi Avengers Campus, Wakanda, Avengers Towers, Baxter Building, X-Mansion, dan juga Latveria, kerajaan milik Dr. Doom. Perilisan ini menjadi bagian dari rangkaian promosi jelang penampilan khusus dari Presiden Marvel Studio Kevin Feige. Avengers Doomsday juga disutradari oleh Anthony dan Joe Russo dengan Robert Downey Jr. yang kembali ke Marvel Cinematic Universe sebagai Dr. Doom. Film ini dijadwalkan akan tayang pada 18 Desember 2026.

0: mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.